0: Dan kesinambungan kepada program protein ini.
1: Dato' Iwan Benedict, SMK Sepagaya Lahad Datu diumumkan Johan Anugerah Syarikat Protein Terbaik sekaligus membawa pulang geran khas RM10,000. Program kali ini melibatkan 40 sekolah dari seluruh negeri dengan 15 daripadanya layak mempertandingkan syarikat masing-masing di peringkat akhir. Sabah Berselawat 2026, anjuran RTM Sabah dengan kerjasama strategik kerajaan negeri akan berlangsung malam ini di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali berkata, program yang memasuki penganjuran tahun keempat itu bukan sekadar program keagamaan, malah menjadi platform menyemai nilai perpaduan, keharmonian dan kasih sayang dalam kalangan masyarakat selaras dengan tanggungjawab RTM sebagai penyiar awam. Sabah Berselawat 2026 menampilkan kelainan menerusi gabungan ceramah, selawat dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI bagi menyampaikan mesej dakwah secara lebih kreatif serta dekat dengan masyarakat. Orang ramai dijemput hadir memeriahkan program yang akan bermula pada pukul 8 malam. Siaran langsung juga boleh diikuti menerusi rangkaian radio RTM Sabah, RTM Click dan platform media sosial rasmi RTM Sabah. Sementara itu, penerbit program Muhammad Kunur Hizwan Ahmad memberitahu Sabah Berselawat 2026 mengetengahkan konsep padang pasir menerusi penggunaan paparan LED berteknologi kecerdasan buatan AI serta diserikan dengan alunan selawat paluan kompang serta iringan kombo RTM Sabah. Sabah Berselawat kali ini menampilkan Profesor Datuk Dr. Muhammad Izzar Arif Muhammad Kashim dan Ustaz Rafiah Muhammad Energi sebagai penceramah dan Ustaz Redwan Kaplin yang akan membawa penceritaan bagi menghubungkan setiap segmen sepanjang program berlangsung.
2: Kita harapkan program Sabah Berselawat ini akan berjalan dengan lancar dan juga seterusnya memberikan impak kepada masyarakat Islam khususnya yang ada di negeri Sabah ini dalam mempererat, memperkukuhkan kasih dan sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW.
1: Muhammad Kunur Hizwan Ahmad. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya. Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah komited tangani permasalahan peserta mini estate sejahtera mesej abai dan peneroka rancangan Suan Lamba Sukau Kinabatangan. Ia merangkumi isu perumahan, pekerjaan, pendapatan dan pengurusan tanah. Adun Sukau Datuk Jafri Arifin dan Ahli Parlimen Kinabatangan, Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar memberitahu mereka akan membantu menyelesaikan permasalahan rakyat di kedua-dua kawasan berkenaan.
4: Apa juga permasalahan peneroka memang sewajarnya didengar dan diselidiki untuk penambahbaikan sekurang-kurangnya. Jadi masyarakat pun hidup senang dan juga pihak SLDB pun senang.
5: Saya sendiri selaku ahli parlimen akan pantau secara dekat dan akan terus menyuarakan apa saja hasrat-hasrat penduduk sini untuk mereka mendapat kehidupan dan juga kualiti hidup yang lebih baiklah.
1: Datuk Jafri dan Datuk Muhammad Kurniawan ditemui pemberita pada sesi dialog bersama peserta mesej abai dan peneroka kampung rancangan Suan Lamba. Projek Telaga Tiup di Kampung Penagatan Ulu membekalkan air bersih yang boleh diminum secara percuma kepada penduduk. Ahli Parlimen Pensiangan Dato' Arthur Joseph Kuru berkata, projek yang dibina pada 2024 itu satu lagi inisiatif untuk menambahkan kemudahan untuk rakyat.
6: Projek ini menggunakan satu teknologi baru yang saya telah bawa waktu saya berada di Kementerian Sains dan Inovasi, di mana kita akan ambil air dari bawah tanah yang melalui sistem tapisan dia keluarkan air yang sudah cukup bersih untuk diminum.
1: Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan lawatan ke Telaga Tiup Kampung Penagatan Ulu. Air dari Telaga Tiup itu diberikan secara percuma untuk kegunaan penduduk dengan keutamaan kepada Dewan, Masjid Tabika Kemas dan Tabika Perpaduan. Anggota Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sabah diingatkan agar terus menjunjung tinggi nilai integriti serta mengelakkan salah guna kuasa dan terlibat dalam rasuah. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jau Teddy Kun berkata, aspek kepimpinan berintegriti dan profesionalisme juga perlu dipertingkat dalam menghadapi cabaran keselamatan yang semakin kompleks. Beliau berucap pada Majlis Pemakaian Pangkat Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah kepada DCP Datuk Muhammad Azhar Jahamin serta Majlis Serah Terima Tugas Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontijen Sabah di IPK Sabah, Kota Kinabalu. Datuk Jatih turut menyarankan anggota polis, khususnya penguatkuasaan trafik, supaya memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan dan keselamatan jalan raya. 650 liter minyak diesel di Syaki di Seleweng berjaya dirampas di Tawau. Rampasan dibuat pasukan gerakan am PGA Batalion 14 Tawau sebelum diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Tawau. Dalam satu kenyataan, KPDN Cawangan Tawau memberitahu rampasan dibuat di sebuah rumah tidak bernombor di Kampung Ulu Berantian, membabitkan 650 liter diesel yang disimpan di dalam sebuah tangki jenis IBC tank. Turut dirampas sebuah pam air berkuasa 2 HP serta hose pipe minyak sepanjang kira-kira 27 meter yang dipercayai digunakan bagi tujuan pemindahan bahan api. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM20,000. Satu kertas siasatan dibuka mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Program Derma Siswa B40 2026 dibuka kepada lepasan SPM 2025 daripada keluarga B40 yang layak mengikuti pengajian diploma di IPT dalam negara. Menurut kenyataan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, permohonan dibuka mulai 3 Ogos hingga 16 Ogos menerusi portal penajaan JPA. Antara institusi terlibat ialah Universiti Awam, Politeknik Tivet Mara serta ILKA terpilih. Maklumat lanjut boleh diperoleh dengan menghubungi talian 03-8000-8000 atau menerusi email dermasiswa2026@jpa.gov.my. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Protein Sabah catat jualan lebih 1.4 juta ringgit. Sabah Berselawat 2026, medan membuat kukuh ukuah dan keharmonian. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Salam Malaysia Madani untuk anda. Terima kasih yang masih lagi terus layan Selangor FM bersamamu. Masih bersama Didi dan Kak Nur.
1: Pastinya yang menyambut ulang tahun kelahiran ya. Wow. Selamat hari lahir untuk anda.
0: Anak-anak merdeka ya, ni.
1: Nyanyi dulu di.
0: Yang selamat ulang tahun sayang. Ay, malah cemain lah pula. Ada sayang lah pula. Selamat hari
1: jadi.
0: Kalau mau yang full version yanglah penuh lagunya itu kena bersemuka kan Kak Nur.
1: Ya. Dan lepas tu kalau betul-betul menyanyi itu jangan apa ni malu-malu sambung lagu.
0: Itu betul sebenarnya kalau pancing kamu.
1: Itulah.
0: Baik, sebelum kita bersama rakan-rakan penyampai 8:30 pagi menerusi dari sana sini, kita nak kongsi untuk anda info ini lagi.
1: Harga runcit ya. Harga runcit produk petroleum bagi tempoh 6 hingga 12 Ogos 2026 bermula hari ini jadi di
0: Hello, test mic. Barang untuk RON 95 Budi Madani kekal dengan harga asal. RON 97 turun 5 sen. RON 95 tanpa subsidi turun 5 sen. Untuk sistem kawalan petrol bersubsidi pula kekal dengan harga RM2.05. Untuk diesel kita beralih. Budi Madani diesel kekal dengan harga RM2.10. Diesel tanpa subsidi RM4.57. Turun 5 sen. Dan sistem kawalan diesel bersubsidi masih kekal dengan harga RM2.15 ya. Dan sumber ini kita kongsi untuk anda dari Kementerian Kewangan Malaysia dengan harga runcit Perk Petroleum bagi tempoh
1: 6 hingga 12 Ogos 2026.
0: Ya, lain terus Selangor FM
1: bersamamu.

0: Baik, dalam dari sana sini kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah.
1: Ya, jadi kita ucapkan selamat pagi untuk sahabat kita di Tawau FM. Kita ada N. Hai,
2: selamat pagi. Selamat pagi. Pagi kawan-kawan semua.
0: Okey, Keningau FM kita ada Hex.
3: Ya, selamat pagi juga untuk semua.
0: Wah, bergema suara ramai di sana ya.
3: Apa kemarah?
2: Ya, bagaimana ni dengar? Ya.
0: Sandakan kita ada Didi.
4: Hai,
0: Didi.
4: Hai, selamat pagi Clay, Duin, Anne dan juga Hex. Bagaimana juga ke saya?
2: Pagi.
0: Anda. Oh. Dia tidak echo kalau si Didi. Dia original shock suara dia.
1: Kalau Didi ada reverb. Baiklah. Mari kita mulakan. Dari sana sini bersama dengan Hex di Keningau. Silakan Hex.
3: Baik, terima kasih Iqlir dan juga Edwin. Beberapa perkongsian kita kongsikan untuk edisi Khamis hari ini 6 Ogos 2026. Sedang berlangsung adalah kejohanan bola sepak bawah 15 tahun Majlis Sukan Sekolah Sabah, berlangsung di daerah Tenom seawal 7.30 pagi tadi di beberapa venue antaranya Kompleks Sukan Tenom, Padang Pekan, Padang Ladang Sapong, Padang SMK Tenom dan juga Padang Kampung Jawa Sembiling. Itu di Tenom. Di Keningau juga berlangsung kejohanan bola sepak bawah 18 tahun juga bagi peringkat peringkat negeri Majlis Sukan Sekolah Sabah di Padang SMK Gun Sanad, SMK Gun Sanad Tua, Padang SMK Keningau Dua dan juga Padang SMK Bingkor. Itu berkenaan dengan aktiviti sukan dan juga berlangsung waktu ketika ini adalah program Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia dan Convention Ahli Kumpulan Sokongan Susu Ibu peringkat negeri Sabah 2026 berlangsung di Dewan Datuk Suri Panglima Antanom Tenom. Dan 10.30 pagi nanti berlangsung program Google Educator Base peringkat daerah Keningau bertempat di Dewan Aspirasi SK Bingkor Keningau. Itu empat perkongsian dari Kering FM. Kita ketawa dengan perkongsian aktiviti di sana bersama dengan Anne. Silakan Anne.
2: Terima kasih Hex di Keningau FM, hebat show-nya dari Tawau FM, sesen pilihan anda untuk perkongsian di hari-hari ini. Hanya satu makluman berkaitan dengan kempen derma darah, yang mana hari ini mereka akan berada di dua lokasi seperti biasa bermula 8 pagi tadi di Tabung Darah Hospital Tawau dari 8 pagi hingga 4.30 petang, dan lokasi yang kedua mereka turut berada di Batalion 14 PGA Cawan Tawau yang merupakan program tertutup baru saja bermula 8.30 pagi hingga 12.30 hari ini. Baik, itu satu catatan dari Tawau FM, sesen pilihan anda. Terus bersama dengan Didi di Sandakan FM bersama mu. Silakan Didi.
4: Ya, terima kasih Anne dari Tawau FM, sesen pilihan anda. Sandakan FM bersama mu, sama seperti di Tawau, satu catatan untuk hari ini. Di mana hari ini bermula 6 Ogos hingga 8 Ogos ini bermulanya program Security Visit and Engagement with International Delegates yang mana akan diresmikan bersama-sama Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri. Dan kita alu-alukan kepada semua perwakilan antarabangsa yang hadir dan datang ke daerah Sandakan. Selamat datang ke Sandakan, dan program ini akan berlangsung selama 4 hari, Khamis hingga hari Sabtu ini, 3 hari. Dan itu dari Sandakan FM untuk pagi ini. Dari sana sini kita terus bersama dengan Double E semula di Sabah FM, Iklan dan juga Edwin. Silakan.
0: Baik, terima kasih Didi.
1: Yang pertama kita mau kongsikan dari Sabah FM, 9 pagi ini akan berlangsungnya Majlis Sambutan Ma'al Hijrah peringkat daerah Tuaran yang berlangsung di Dewan Seri Sulaiman Tuaran dan akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Kalau sebut saja berkenaan dengan Sambutan Ma'al Hijrah, ada beberapa penyampaian anugerah disampaikan kepada penerima dan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah. Okey. Baik, seterusnya 10 pagi ini pula akan berlangsungnya hari terbuka ataupun majlis perasmian hari terbuka kapal penyelidikan Research Vessel Tan Kah Kee RVT KK Kota Kinabalu yang berlangsung di Balai Ketibaan Kota Kinabalu Port, Kota Kinabalu.
0: Ya, okey. Dan pukul 2.30 petang pula akan berlangsungnya program E-Lead 2026 UMS bertempat di UMS.
1: Okey, E-Lead ataupun acara pertandingan e-learning Innovation, Empowerment, Accessibility and Digitalization Competitions.
0: E-Lead. Okay, wow. E-Lead. Okay.
1: Lepas
0: dan
1: tu,
0: seterusnya.
1: Ya, kita ada temu bual juga petang ni, Clay. Di Sabah FM, 2.30 Mei petang. Ini berkenaan dengan Istiadat Convocation Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Zon Sabah bagi tahun 2026. Dua tetamu yang kita akan undang bersama-sama iaitu Encik Mat Satir bin Awang, pengarah Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Kota Kinabalu, dan juga Puan Rusinah Soligi, pengurus acara istiadat Majlis Convocation ILKKM Zon Sabah 2026. Boleh saksikan juga secara bervisual 2.30 minit petang ini di Sabah FM dalam Temu Bual Kita Cerita, hashtag kita kongsi.
0: Ya, okey. Dan seterusnya pula pukul 7 malam ya. Untuk ini mengenai anugerah
1: perkhidmatan
0: cemerlang. JPP Sabah, okay, yang bertempat di sebuah hotel yang bakal dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam, iaitu Timbalan Ketua Menteri Menteri Kerja Raya dan Utiliti Sabah. Dan seterusnya
1: JPP tadi itu ialah Jabatan Perkhidmatan Pembentukan Sabah. Akan berlangsung malam ini. Dan
0: betul. Dan pukul 7 juga
1: ya.
0: Sama juga ya,
1: malam ini.
0: Malam ini yang kita tunggu-tunggu, counting kita dari hari itu lagi kan, program Sabah Berselawat tahun 2026 yang berlangsung di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, yang mana hari ini akan bersama dengan kru kita semua lah kan di sana, dan akan disiarkan secara langsung menerusi semua stesen daerah dan turut serta Sabah FM semestinya, yeah, dan juga Sabah VFM.
1: Betul, secara bervisual juga kita bawakan di laman Facebook RTM Sabah. Kita doakan agar semuanya berjalan lancar.
0: Betul.
1: Dan orang ramai, khususnya kaum muslimin dan muslimat di daerah Tuaran, datang beramai-ramai malam ini. Kalau boleh datang petang ni pun sudah bermula.
0: Betul.
1: Untuk sedum ini dan juga acara Geng Bubut. Lepas tu petang sampailah ke malam nanti, berlangsunglah program Sabah Berselawat 2026.
0: Ya, okey. Dan itu setakat ini perkongsian dari kami di Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan Keningau FM, Hex, Sandakan, Didi,
4: terima kasih, terima kasih.
0: Dan Maria.
1: Okey, Maria.
5: Terima kasih hari ini. Ya, semoga dipermudahkan ya, semuanya.
1: Betul. Untuk penerima kita One. Program pertama
0: di Sabah FM. Busy betul dia.
4: Mandika.
1: Maria.
0: Ya kan.
4: Jangan diseru.
0: Jangan diseru, tiba-tiba Didi dikekek.
1: Habis. Okey. Baiklah, selamat bertugas semua.
4: Terima kasih.
0: Bye.

0: Baik, itu dia bersama dengan rakan-rakan penyampai kita menerusi dari sana sini, dari Sabah FM,
1: Keningau FM
0: dan juga di Tawau FM.
1: Dan semestinya Didi tadi dari Sandakan
0: FM. Kalau Isnin kita ada apa cerita kamu orang kan Nor? Yang lain tu kita akan bersama menerusi dari sana sini. Baik, sebentar lagi kita nak bawakan untuk ada apakah lagu-lagu kita bawakan dalam segmen
1: Sambung Lagu.
0: Yang nak tahu terus dia bersama-sama kami di Sandakan FM.
1: Bersama Bersambung.

0: ucapan buat permintaan lagu.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Okey, mohon terucapan lah. Buat keluarga di rumah, tengah buat apa tu?
2: Ceriakan pagi anda bersama kami dalam segmen Sambung Lagu.

0: Kamis 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu.
1: Seperti yang dijanjikan, kita dah bawakan untuk anda dan perdengarkan untuk anda lagu-lagu yang kita sediakan, ya, tiga lelaki, tiga wanita. Dan lagu-lagu yang menjadi siulan anak-anak muda sampailah sekarang ke Anur, walaupun bukan lahir tahun 90-an.
2: Oh, bermakna tiga lagu wanita, tiga lagu lelaki,
1: Berlawan lah kita.
2: Kak Nur terasa hebat hari ini kerana berganding dengan Oi The Best Vocal.
1: Apa ya, Oi. Okey, Kak Nur, kita mulakan dengan lagu wanita lah, kan?
2: Okey.
1: Ya, kita ada lagu ini.

0: cukup.
1: Ah, cukup. Dah boleh habis. Lagu bersama Nadia ya. Dengan tajuk lagunya Salam, Salam untuk Kekasih. Kita juga ada lagu ini.

0: cukup. Kamu boleh sambung part tu nanti ya. Dan juga semestinya lagu yang popular di negara jiran. Kalau di sana lagu ini tajuknya lain.
1: Oh iya kak. Apa tajuknya?
0: Betapa Aku Cinta Padamu. Kalau di Malaysia,
1: Aku Cinta Padamu.

0: cinta.
1: Kalau dia buat tiba-tiba turun tu.
0: Ya, sebab dia sebab tak ikut sama the best vocal di sebelah tu, Pak. Rupanya suara kedua kan.
1: Ada, kita juga ada lagu untuk kategori lelaki. Tiga lagu ini.

0: Bukan lagu Abang Jamal kan?
1: Kenangan.
0: Okey, kalau ini aku tu salah. Okey, lagu bersama Aris Ariwatan ya. Lamunan terhenti.
1: Bukan lamunan silam.
0: Bukan lamunan terhenti.

0: Grand Slam kena telefon dah pasti ya.
1: Menangis wah lagu
0: Alas, ini. Satu, dua, tiga. Andainya di situ ada ruang. Ah, bersama dengan Slam dengan lagunya Kembali Terjalin.
1: Pandai mengecil kan dia.
0: Iya. Dan akhir sekali kita ada lagu ini. Lagu bersama dengan Dato' Awi. Dengan lagu yang berjudul Sayap Ilusi.
1: Okey, Di.
0: Ha, kita ambil 4 chorus lah ya. Boleh tak aku bawa lagu ni kat Nur?
1: Boleh. Kan Didi boleh suara yang kecil tu.
0: Tapi kita yakin kan orang Salakan ni memang berbakat ya. Uh-huh. Apalagi lagu-lagu rock kapak begini. Oh, Salakan betul kata fashion.
1: Betul, apa yang cakap sekarang ni. Kenapa lah diorang pilih lagu yang mengasih sakit terkakut ya?
0: Oh, dah lah. Ikut kira masing-masing lah kan.
1: Macam Kak Nur tadi, dia positif dengan Haliza tu kan.
0: Dah memang bangsa lah kan ya.
1: Gemerlapan jiwa.
0: Apa semuanya akan bersama anda dalam segmen
1: Sambung Lagu.
0: Ya, lain terus Salakan FM.
1: Bersama.

0: Pengendali platform media sosial diberi tempoh untuk memperkemaskan mekanisme dalaman bagi membolehkan kandungan berisiko seperti penipuan dan judi dalam talian dilaksanakan secara automatik. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu penting agar penguatkuasaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Aktiviti judi dalam talian dan scam di pihak platform dilihat tidak ada tindakan serius untuk mereka sendiri mengekang. Dan ada implikasi kos kepada pihak MCMC bila mereka memohon jumlah yang begitu banyak. Setiap satu kandungan memerlukan lebih kurang 30 minit tugasan daripada petugas MCMC. Maka jumlah masa yang diperlukan untuk memohon jumlah yang begitu banyak sudah pasti mengakibatkan petugas MCMC membazir banyak masa.
0: Tambah beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menerbitkan kod perlindungan kanak-kanak dan kod mitigasi risiko sebagai garis panduan pematuhan kepada pengendali platform. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerjasama lebih rapat dengan platform media sosial perlu diperkasa bagi memendung penyebaran kandungan sensitif termasuk berkaitan bunuh diri yang berisiko mencetuskan tingkah laku meniru dalam kalangan masyarakat. Perkara itu diberi perhatian serius menerusi mesyuarat Jemaah Menteri yang mengambil maklum hasil sidang meja bulat. Anjuran Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF dengan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEM.
1: Jemaah Menteri juga mengambil maklum bahawa pihak NCEM bawah KKM serta CMCF perlu mengadakan libat urus yang lebih rapi dan mendalam bersama platform-platform media sosial yang mungkin menjadi tempat tersebarnya video ataupun kandungan yang mungkin akan disalah tafsir ataupun mengakibatkan copycat tingkah laku bunuh diri.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Agenda pendidikan negara terus diangkat dimartabatkan dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menjelaskan komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035.
2: Kita tak boleh lihat sekolah ini secara berpisah-pisah. Apa saja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan padani, dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita mempunyai potensi yang berbagai. Reformasi sekolah ini antara lain juga menumpukan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat upayaan sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
0: Fadlina Siddiq. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kar Wah berkata, keperluan kemudahan pendidikan terus diberi perhatian bagi menampung pertambahan murid baharu. Jelasnya, seramai 73,000 murid tahun 1 telah berdaftar bagi sesi persekolahan tahun depan. Antara langkah awal yang diambil termasuk penyediaan serta lantikan guru baharu. Selain pembinaan bilik darjah tambahan, menerusi sistem binaan perindustri. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 perlu ditambah baik dan mengambil kira perkembangan lanskap pelaburan semasa melibatkan pendigitalan dan hartanah. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Keuangan Malaysia Anwar Syuid berpendapat pendekatan tersebut penting bagi memperkokoh pengurusan dana pendeposit secara lebih berkesan selari amalan tabir urus dan rangka kawal selia semasa agar ia kekal relevan dalam memenuhi keperluan terkini.
3: Peluang-peluang yang ada hari ini tak sama dengan peluang-peluang zaman dulu semasa akta diwujudkan berasalnya. Jadi sebab itulah kalau katakan penambahbaikan yang perlu kita adakan adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis pelaburan hari ini yang ada, yang bersesuaian. Kita kena lihat semula yang boleh digunapakai dan sebagainya, ataupun kaedah penganalisaan yang boleh digunapakai untuk setiap sesuatu pelaburan yang ada hari ini. Zaman dulu tak wujud.
0: Polisi berkenaan perlu ditetapkan dengan matlamat yang jelas selaras dengan objektif penubuhan tabung haji bagi memastikan pengurusan dana dilaksana secara telus, berintegriti serta mampu melindungi kepentingan pendeposit dalam jangka panjang. Dasar Hari Pekerja Hibrid yang dilaksanakan kerajaan antara langkah progresif dalam memodenkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pensyarah Kanan Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Melayu UM, Dr. Samsul Farid Samsudin memaklumkan, konsep tersebut tidak harus dilihat sebagai cuti tambahan atau bekerja secara santai. Sebaliknya, ia pendekatan kerja yang lebih fleksibel serta berorientasikan hasil. Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafiz Zaha Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja. Keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kesejahteraan mental, membolehkan pekerja lebih fokus dan produktif sekaligus memberi manfaat kepada pekerja serta majikan.
4: Apapun, pelaksanaan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Nur Hafizah Abdul Latif. Berita seterusnya. Keselamatan dan pematuhan undang-undang perlu menjadi keutamaan dalam penganjuran himpunan permotoran berskala besar. Menurut pengarah Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali, pihak berkuasa bersama penganjur sedang meneliti mekanisme lebih tersusun bagi mengurangkan risiko kemalangan.
5: Daftarkan dengan kita berapa banyak motor. You nak bawa berapa ramai pun tak apa motor, tapi kita pandang dari sudut keselamatan jalan raya lah. Mungkin kita boleh buat face by face kan semua. Biar polis sendiri yang escort. Polis duduk depan, polis duduk di belakang, polis sendiri yang akan bawa you pergi ke destinasi. Dan kita akan pastikan you selamat sampai ke destinasi dengan baik.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkasa memaklumkan waris 3 peserta RISAC Members 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya layak menerima faedah. Semakan mendapati keempat-empat peserta termasuk seorang yang cedera merupakan pencarum aktif bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Waris kepada mangsa maut, Allahyarham Muhammad Fauzi Othman, Zulkarnain Mat Said dan Muhammad Syahrul Muhammad Sabri, akan menerima faedah pengurusan mayat serta pencet mengikut skim-skim yang berkenaan. Manakala peserta yang cedera, Durul Maisi Salamon, layak menerima faedah hilang upaya dan bayaran ganti belanja rawatan. Perkembangan luar negara, seorang terbunuh dan 11 lagi cedera apabila tentera rejim Israel menyambung semula serangan di selatan Lebanon semalam. Media kerajaan Lebanon melaporkan serangan dilancarkan Israel sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah. Serangan berlaku ketika rundingan bagi menamatkan konflik masih berlangsung di Rom. Menteri-menteri luar negara Arab dan Islam bersetuju mewujudkan mekanisme tetap bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pelanggaran rejim Israel di Betul Maqdis serta tapak suci Islam dan Kristian di bandar itu. Pengisytiharan yang dikeluarkan selepas mesyuarat di Amman, Jordan itu mengecam dasar dan tindakan Israel yang bertujuan mengubah identiti Arab, Islam dan Kristian Betul Maqdis. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan dan tanah di lereng Gunung Soputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih 700 hektar kawasan. Kebakaran bermula sejak Ahad di Minahasa Tenggara dan merebak dengan cepat disebabkan angin kuat serta tumbuhan kering. Ketua Perhutanan Tempatan Rainier Dondo Kambe berkata, walaupun sebahagian besar kebakaran berjaya dikawal, beberapa titik panas masih dikesan terbakar di kaki gunung itu berdasarkan pemantauan udara pada Rabu. Sukan. Arsenal dilapor mencapai persetujuan bernilai kira-kira $101 juta dengan Newcastle United bagi mendapatkan kapten pasukan berkenaan Bruno Guimarães. Pemain tengah Brazil berusia 28 tahun itu dijangka memperkuat skuad kendalian Mikel Arteta selepas muncul tengah utama The Max Pies sejak menyertai kelab berkenaan pada 2022. Guimarães menjaringkan 9 gol dan mencipta 8 bantuan jaringan musim lalu.

0: Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan Malaysia? Bahasa Melayu memainkan peranan penting sebagai bahasa penyatuan rakyat daripada pelbagai kaum dan latar belakang. Melalui bahasa, kita dapat berkomunikasi, berkongsi ilmu dan membina persefahaman. Walaupun rakyat Malaysia menggunakan pelbagai bahasa dan dialek, bahasa Melayu menjadi jambatan yang menghubungkan kita sebagai satu bangsa Malaysia. Satu minit, satu fakta, bahasa jiwa bangsa, bahasa penyatu Malaysiaku.
0: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.
2: Ini adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
3: Hai, namaku Ianya.
2: Kopi Vosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
4: Namaku Ifarid.
2: Farid berketurunan Lundaya.
5: Hai, onputku si Trespa.
2: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
6: Letilan aku.
2: Meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami anak Malaysia.
7: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611 Seragam FM bersamamu.

0: mendengar kita sendakan FM.
1: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lo gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Ceriakan pagi anda bersama kami dalam segmen Sambung Lagu.

0: dari 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu.
1: Lagu terbaik menceriakan pagimu. Buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM. Evo.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Itu tema untuk sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia bagi tahun 2026.
3: Ya. Selamat pagi sayang. Bukan terima kasih ya.
2: Ucap padamu.
3: Oi, tengok mak kalau,
2: kalau bukan terima kasih itu.
3: Ya, kalau grup vokal bahkan padamu.
2: Ada vibrato. Dan pastinya kita bersama untuk jam terakhir ini menerusi segmen
3: Sambung Lagu.
2: Itu dia kan. Terus dah kita kongsi tadi lagu-lagunya kan.
3: Ya, mau dicek balik di tau. Tiga lagu wanita dan tiga lagu lelaki.
2: Dan kamu boleh sambung nanti dapat chorusnya ya.
3: Ya.
2: Apapun sahabat kawan-kawan di TikTok. Pagi ini kan kita di siapa di sana.
3: Kita ada Sofian. Sofian ni kira macam kami punya keluarga juga ni, RTM ni.
2: Ada Lily kan, dia macam lag lah kan enggak?
3: Ada lag lah.
2: Dia macam lag, kita kena tukar dia punya ni sebenarnya.
3: Awak saya tukar senyum lah tu.
2: Apapun untuk anda yang bekerja hari ni, selamat bertugas kawan-kawan. Ya, semoga lancar tugasannya hari ni. Selamat kerja. Dan untuk yang memandu, masih lagi bersama dengan kami pagi ini.
3: Bersama dengan Kak Nur dan juga Didi.
2: Ya, betul. Dan ini lagu-lagu untuk kategori wanita. Kita dengarkan Kak Nur ya.
3: Ya, kita cuba-cuba lah kan.
2: Cuba-cuba lah kan.
3: Ya, sambil-sambil tunggu panggilan lah kan.
2: Ya. Okey, panggilan telefon kita 089-668-568.
3: Atau
2: 671-185. Itu dia. Okey, ini dia lagu untuk kategori wanita. Ready? Pak chorus ya. 1, 2, 3.
3: Kehadiranmu bagaikan menghiasi. Jangan
2: kamu sambung part tu ya. Yang tadi kamu nyanyi tu ya.
3: Bagaikan menghiasi. Gitu.
2: Okay, ini pula lagu bersama dengan Ratu Rock Malaysia. Tiga, sambung.
3: Bersama-sama tempuhi segala.
2: Itu dia pak chorusnya kan.
3: Ya.
2: Dan juga

0: Ah, orang salahkan mereka. Okay, itu dia untuk kategori wanita dan untuk lelaki pula.
1: Apa tajuk lagunya ni? Lamunan silam kah? Lamunan silam kah?
0: Terhenti juga no.
1: Kenangan dulu. Sewaktu
0: ada sari watan ya. Ada juga lagu ini.

0: Ada Ruang. Ada Ruang.
1: Apa dia punya tanu tu?
0: Kembali terjalin.
1: Oh, ya? Dapat nanti lepas ni barulah.
0: Okey, dan lahir sekali lagu ini.
1: Ini tajuknya Saib Ilusi.
0: Korus-korus. Akhirnya. Ready? Ada sambung part tu ya. Yang penting kau nyanyi tu sedia lirik lah kan.
1: Ya, Nenor, betul ya?
0: Sekali lagi kita akan pilih nanti antara pemanggil-pemanggil kita, mereka yang sporting ini, untuk kita tengok sebagai pemenang yang paling sporting lah Kak Nor.
1: Ya, betul. Dan selepas tu apabila kita pilih mereka yang terbaik ni, mereka akan berpeluang tau untuk makan bersama-sama dengan seorang
0: jitu ya Kak Nor.
1: Oh ya, dua. Salah lagi. Sikit lagi balik lagi di cakap itu best vocal itu.
0: Okay. Dan itu dia dalam mesra kami. Sekali lagi 0896685688 dan juga 671185. Kamu sedar lirik dulu, lepas kamu telefon kami. Okay,
1: yeah.
0: Kita layan dulu lagu ni bersama dengan juara bintang RTM 2009 ini, dia Ernie Zakri.
1: Aura.
0: Ya, layan terus RTM FM.
1: Ya, bersamamu. Sambung
0: lagu.

0: Khamis 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu.
1: Iya, itu dia lagu Biarkanlah. Semoga yang minta lagu diputarkan WN di batu 9 ya. Semoga terhibur. Terima kasih, selamat bertugas untuk anda. Dan masih bersama kami dalam segmen
2: Sambung
1: Lagu.
2: Tunggu keluar siap tu. Cuma cari. Ada?
1: Kita mencari dan
2: mencari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Ku mencari.
2: Mencari-cari.
1: Okay, dia sambung logo itu.
2: Ay, kenapa dia dikasih naik?
1: Ay, Nana. Buat lagu, tiga lagu untuk wanita, tiga lagu untuk lelaki. Kita enjoy-enjoy apa kita dekat Nor, kan? Bagi ruang untuk orang-orang senakan pendengar kita, ya, yang mana di beluran kata terlupit, atau di mana juga yang sedang mendengarkan kita menerusi RTM Klik. Terima kasih juga untuk kawan-kawan di TikTok yang ingin mencuba, boleh juga.
2: Ya, ramai yang bersama-sama kita ni. Kita ada Aming, kita ada
1: Asda Tampan.
2: Wow, hadir hari ini. Zafira juga ada, ya.
1: Terima kasih ke Zafira.
2: Segitu sebut namanya ni.
1: Ada Joy. Terima kasih Joy. Itu dia.
2: Ada Azru, kan?
1: Dan tiga lagu wanita. Kita ada lagu daripada Nadia, Salam Untuk Kekasih. Lagu daripada Ella, Gemilang. Dan juga Dato' Sri Sita Nurhaliza, Aku Cinta Padamu.
2: Ya, betul.
1: Untuk lelaki pula kita ada Aris Ariwatan, Lawan Teranti, Saib Ilusi bersama Awi, dan juga Slam Kembali Terjalin.
2: Betul.
1: Kadang-kadang ada juga Nikanor yang macam yang mau sambung lagu, mau nyanyi, tapi bekerja pula.
2: Mungkin diorang mau yang lagu tu yang mula-mula sebab dia rendah.
1: Oh ya?
2: Contohnya lah. Mana sudah tu? Macam mana yang anu ni? Salam
1: di sebalik kalbu.
2: Oh, ya semakin layu, kan gitu. Oh. Lepas tu dorang mau yang macam terbenam rasa gitu. Tapi kalau sebab yang kita apa dikasih dengar tu kan macam terus macam gitu. Menjeri-jeri.
1: Ala-ala Ella ke tu? Siapa rasa?
2: Ya.
1: Okay, hi Salija Pace. Apa tu guys? Terima kasih. Anda juga boleh saksikan kami menerusi live Facebook ketika ini. Dan juga pensyama langsung di
2: RTM Klik.
1: Baik, Anur. Kita nak kongsi satu info ni dulu. Yang langsung hujung minggu ni.
2: Ya, kan? Anur, dipasnya kan? Di sana tu. Okay. Di mana Sekolah Kebangsaan Ladang Sabah PAM Beluran akan menganjurkan Sukan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBD Zon Pamol. Ini berlangsung pada 8 Ogos di Sekolah Kebangsaan Sabah PAM bermula pukul 7.30 pagi hingga 5.30 petang. Di mana kejohanan sukan berkenaan dijangka disempurnakan oleh Pegawai Pendidikan Daerah Beluran Dr. Nancy Ng Yut Kwan. Kejohanan melibatkan PIBG dan guru SK Ladang Sabah PAM, SK Perancangan, SK Botitiong, SK Basai Baru, SK Nango, SK Menopot dan SK Pamol. Dan ia berlangsung ni termasuklah acara berlapan dan juga sukan rakyat.
1: Itu dia. Baiklah, kita semua pemanggil dengan Nur. Selamat pagi.
2: Hello.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Mira Kitty.
2: Andoi basi Mira.
1: Kita tak tahu peminat apa Mira ni kan? Tiga lagu wanita ni kan.
2: Apa lagu mu Mira?
3: Mestilah Sirina Haliza.
2: Okey, kita
3: so, dengar. Suara juga.
1: Suara Kak Nur.
3: Suara Kak Nur kan macam Sirina Haliza.
2: Allah masalli ala Sayyidina Muhammad, Allah masalli ala Sayyidina Muhammad. Gitu lah ini.
3: Masya Allah.
1: Ya kan,
2: okay.
1: Sudah temukannya lepas ni ya.
2: Iya, temukannya.
1: Jom kita dengarkan lagu Aku Cinta Padamu bersama Mira Kitty. 3, 2, 1.

0: kata kita bagi tepukan lah
1: untuk Mira. Situ situ ada tu kan, situ kan ada tu kan, ada tu kan.
0: Kita bagi tepukan untuk
2: Mira. Sama.
0: Nanti tinggalkan semula lah kan rakaman Mira ni kan.
2: Ya, celam.
0: Dekat Mira, assalamualaikum.
3: Salam.
0: Ah, itu dia. Cuba-cuba kan Nur ya.
2: Gemerlapan jiwa.
0: Oi, ya. Itu dia. Aku cinta padamu. Baik. Akan berikan terus terima panggilan anda selepas ni. Kita nak berhibur lagi bersama dengan lagu seterusnya. Permintaan rakan-rakan kita di TikTok pula. Nak dengar lagu ini bersama dengan Adira.
2: Sayang orang yang sama.
0: Siapa tu kan Nur?
2: Adira lah begitu.
0: Sama yang Kak Nur maksudkan ni.
2: Oh, yang sayang orang yang sama tu. Nanti kita fokus kepada apa ni, bahasa etnik minggu depan. Sayang orang yang sama. Betul?
0: Betul.
2: Kan ada sudah idea. Tapi kita
0: macam tengiannya di kepala aku pula. Bila Mira kita tadi itu kan.
2: Ya.
0: Soalan Kak Nur.
2: Terkejut pula.
0: Okay, bertenang, bertenang. Kita lanjut.
2: Ada betapa aku cinta padamu. Bersamamu.

Sejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM.

0: setiap Khamis 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu.
1: Kak Nur sudah suruh sambung lagu tu.
2: Ya, sambung tapi baru berapa? Satu orang je yang menyambung.
1: Kan kalau petang ni kak, kau pun ramai menyambung ni kak.
2: Itulah tu.
1: Tapi apa? Terima kasih yang masih lagi bersama-sama kita pagi ni. Kita ada Datuk Tambuyong, Datuk Abdullah. Salam untuk brother kita, Afnan. Semoga sihat-sihat selalu. Terima kasih kawan-kawan di Facebook, di TikTok juga Kak Nur kita. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang baru muncul, baru masuk live kita.
2: Kita ada Zafira masih setia, Aming ada ya, kita ada Nasri, kita ada Mami. Kita ada Slash, kita ada Nasri. Nasrik juga ada.
1: Ada Sam dari Kuala Lumpur.
2: Ya.
1: Kak Nur yang cantik. Wow.
2: Itu. Kau yang cantik. Okey, Ayang Era, Ayang Era yang cantik. Nah, ini yang Ayang Era yang cantik.
1: Dia cantik kan Kak Nur?
2: Ayang cantik.
1: Oh, bibirnya paling cantik lah,
2: iya.
1: Kak Nur.
2: Macam mana bibirnya?
1: Baik.
2: Ayu ada.
1: Ayu, siapa ada lagi? Ayu Kalma, Ayu Kaina. Terima kasih Ayu. Amira Garrison, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Dan sekali lagi untuk anda yang bekerja hari ini, di Melaju anda bertugas, kami ucapkan selamat dan semuanya semoga lancar tugasan anda. Kan? Yang keluar berurusan Kak Nur, jangan lupa doa banyak-banyak di rumah, semoga rumah mereka.
2: Okey, yang akan melangsungkan perkahwinan tu, selamat pengantin baru. Lagunya
1: Selamat Pengantin Baru.
2: Aku seminggu laguan. Aku laguan.
1: Ke antara laguan dengan Anita Sarawak ni, laguan tu tinggal betul.
2: Oh iya kak. Selamat pengantin baru itu.
1: Itu pasti baru kan.
2: Oh iya betul kan yang macam mengancan-ngancan tu.
1: Kalau Anita ni apabila sedang itu. Baik, ini dia lagu-lagu kita dengarkan lagi untuk anda. Lagu-lagu untuk lelaki. Kita ada lagu daripada Aris Ariwata.

0: Bolehkah kiranya ku menumpang?
1: Oh, Kak Nur. Belang sebab apa, Wit? Mantap, soalan Kak Nur belang.
2: Eh, janganlah ngomong-ngomong. Rasa malu begitu. Di sebelah aku ni, Bang.
1: Sudah tadi bilang si Mira Kitty macam Sir Liza, dia bilang kan.
2: Ini pula macam, ingat pula aku kawan kita seorang kan. Selamat. Oi, itu.

0: part situlah kamu sama part chorusnya ya. Dan untuk kategori wanita.
1: Kehadiranmu bagaikan menghiasi orang.
0: Okay, dan kita ada lagu ini.

0: Michael, kalau kita ikut kerja kini kan nomor
1: ya.
0: Kita.
1: Ay,
0: betul.
1: Sudah lama dua kali tadi pagi.
0: Istimewa kalau bisa. Mantap lagu Ella.
1: Ya.
0: Ah, kita lalu kan untuk kawan-kawan kita yang ingin mencuba kan. Ah, cantik suara DJ Nur. 6-6-8-5-6-8 dan juga 6-7-1-1-8-5. Ada 5 minit lagi ni ya. Baiklah, satu lagi info kita kongsi untuk anda.
1: Disurungkan.
0: Suara emas lah, suara emas.
1: Disurungkan suara tua. Okay, ini aktiviti sekolah ya, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Johor kerana mengadakan Karnival Pendidikan Kerjaya STEM dan Tibet pada 8 Ogos di Dewan Al-Khawarizmi Sekolah Berkenaan ya, di mana program bermula pukul 7 pagi hingga 1 tengah hari dilaksana bagi memberi pendedahan awal dan maklumat terperinci kepada para pelajar mengenai laluan pendidikan serta peluang kerjaya berasaskan kemahiran Tibet dan akademik. Jadi maklumat lanjut boleh menghubungi Puan Nurul Lydia Awang di talian 017-810-5600.
0: Macam aku dengar radio Kak Nur.
1: Ay, suara tu kan macam yang pernah aku dengar yang bertanding. Oh.
0: Macam aku dengar radio
1: Kak Nur. Kita-kita sejaman itu.
0: Baik, dan lagu-lagu ini kita akan bawa minggu depan lah. Dia biasa kata begitu kan. Kalau macam lagu baru kita dengarkan tu.
1: Suara Didi mantap lah.
0: Minggu kedua baru ada pemanggilnya itu.
1: Termantap di bumi lah. Mantap
0: oh, itu
1: DJ.
0: Kan dia bilang tu. Ya. Baik, dan seperti biasa jam terakhir kita akan bawakan untuk anda. Ya, hiburan tanpa henti selama satu jam.
1: Menerusi Zone Music.
0: Betul.
1: Lebih muzik berbanding biasa.
0: Ya. Dan Zoom nanti kita ada.
1: Kita ada hari ini hari Kamis kan?
0: Ya, betul.
1: Siapa ganti Abang Syaf?
0: Kita ada Uncle Totong.
1: Wah, Uncle Totong. Handsome boy kan Uncle Totong tu. Gambarnya tadi tu.
0: Kalau gambar tu tidak berapa. Depan-depan kan? Depan-depan.
1: Menangis kamu tengok.
0: Menangis.
1: Dan pada sebelah petang nanti kita akan bersama dengan DJ.
0: And itulah. Kita akan terus menghiburkan anda dan juga berkongsi maklumat untuk anda sepanjang hari ini. InsyaAllah. Kita akan bersama lagi, bersama lagi minggu depan di waktu dan hari yang sama. Jangan lupa Isnin dan Kamis bersama dengan DJ Wanda, Didi dan juga Kak Nor.
1: Ada yang merindui si Wanda hari itu.
0: Kita doakan Kak Nor malam ni lancar kan.
1: Jadi kebetulan kalau anda dalam perjalanan ke Kota Kinabalu, jangan lupa singgah di Tuaran ya. Kerana kita ada Sabah Berselawat ya, dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur.
0: Semoga lancar dipermudahkan Muslimin dan Muslimat semua dijemput hadir. Baik, dan kita akan tinggalkan bersama dengan lagu seterusnya. Saya Didi
1: dan Kak Nur.
0: Dan jumpa lagi insyaAllah lancar 90.1 di tempat anda. Salamkan FM
1: bersamamu.
0: Assalamualaikum.
1: RTM teman
0: setia
1: anda. Bye.
0: Jangan lupa Kak Nur, tema kita tahun ni
1: Ya,
0: Malaysia Madani, kesejahteraan di

anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Kan FM.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

Oke, assalamualaikum, selamat tengah hari kamu orang semua. Hari ini hari 4 hari batik, macam biasa hari batik kan. 6 Agustus 2026 bersama 22 Safar 1448 Hijrah. Angkol Totong yang kasih kawan kamu orang semua. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Yang sedang memasak pun hati-hati. Semualah apa yang kamu buat hati-hati kan. Kalau kamu tidak hati-hati nanti mencederakan diri sendiri pula. Oke. Jadi kalau kita tengok cuaca sekarang di luar, woi, bukan alang-alang, panas deh nih. Nah, jadi kasih banyak minum air. Kasih banyak minum air. Walaupun kita tahu kalau patang sekarang nih, beberapa hari ini asal patang hujan. Asal patang hujan. Tapi dia punya panas. Lidit tuh bukan alang-alang. Kalau dari pagi sampai pukul 3 lebih kurang begitu. Tapi ada juga tempat-tempat yang orang bilang beberapa tempat tuh macam kemarin. Di Batu 8 hujan, di Batu 7 tidak hujan. Di mana lagi? Sekali di IJM hujan, di Batu 8 tidak hujan. Jadi orang bilang apa-apapun sentiasalah peka dengan keadaan cuaca. Dan sentiasalah bawa payung. Payung bukan apa, bukan saya pasal hujan. Sekarang terlampau panas. Terlampau panas pun kamu pakai payung juga. Terutama yang bawa anak-anak kecil lah orang bilang kan. Nah, tidak akan kamu muka jemur derang. Kita yang tua-tua ini pun orang bilang kalau kena panas begini, rasa-rasa macam mau terbakar sudah, walaupun jauh dari kena panggang, tapi rasa terbakar itu terasa, apalagi yang budak-budak kan, oke? Jadi hati-hati semua, apapun kamu orang buat, nanti angkul balik sama kamu orang, macam biasa kita banyak lagu, kita santai-santai, kita kongsikan juga maklumat untuk kamu orang semua, dan sambil-sambil itu banyak sudah lagu yang sudah angkul standby sama kamu orang. Kita akan berhibur dengan lagu-lagu itu dan juga berkongsikan maklumat. Bila-bila masa saja, kamu orang boleh hantar WhatsApp, nanti angkul kasih baca. Halo.

nampak orang lain di media sosial yang hidup serba senang? Ada yang sampai mau bandingkan kehidupan derang dengan diri sendiri? Oke, hentikan berpikiran macam tu. Kadang yang kita nampak tu tidak seindah yang kita sangka. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Jadi hargailah kehidupan kamu

Oke, kita kasih kongsi lagi lo untuk maklumat ah. Maklumat di mana Sekolah Menengah Kebangsaan Agama 7 Harsan akan mengadakan Karnival Pendidikan Kerjaya STEM dan Tibet pada hari Sabtu ini 8 Agustus 2026 di Dewan Al-Khawarizmi Sekolah Berkenan. Oke. Program bermula pukul 7 pagi hingga 1 tengah hari dan dilaksana bagi memberi pendedahan awal dan maklumat terperinci kepada para pelajar mengenai laluan pendidikan serta peluang kerja yang berasaskan kemahiran Tibet dan juga akademik lah. Jadi untuk maklumat lebih lanjut boleh menghubungi Puan Nurul Lydia Awang di talian 017-810-5600. Nah, oke, okay? Jadi kita cakap sikit, kita main lagu. Oke, okay? Kita santai-santai. Sebab aku tahu kalau tengah hari yang memandu ini, terutama yang memandu, panas-panas lagi kan. Banyak cakap, nanti bilang apa ini DJ ini banyak cakap. Jadi kita kasih main lagu. Kita kasih main lagu oleh Aziz.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.

Ada orang, dia tidak boleh tengok orang lain bahagia. Sakit hati dia belum selesai. Mungkin luka lama masih berdarah. Jadi, bila nampak orang yang pernah buat dia terluka, tiba-tiba senyum dan bahagia. Dia rasa macam dunia tidak adil. Lalu dia tulis, dia sindir, dia balas, dia cuba untuk musnahkan kebahagiaan orang. Tapi sayang, bahagia orang lain tidak pernah padamkan luka kita. Dan dendam tidak pernah tenangkan hati yang luka. Kalau kamu pernah dikhianati, tidak apa. Marahlah, menangislah. Tapi

Okay, berita baik kepada orang-orang Beluran, warga Beluran yang tidak tahu mau pergi mana, tidak tahu mau buat apa. Ujung minggu ini 8 dan 9 Ogos 2026 akan diadakan program perpaduan sosial Turun Padang peringkat daerah Beluran, anjuran Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah. Okay? Dan juga kerjasama daripada pejabat daerah Beluran dan Majlis Belia Daerah Beluran selaku penaja. Okay? Jadi akan diadakan bermula 7.30 pagi sehingga selesai, bertempat di Dewan Kampung Kelapis. Antara pengisian dia, program dia, termasuklah bola tempar dan suka nikah, jualan ramah, pemeriksaan kesihatan percuma dan kuis pendidikan, demonstrasi pencegahan kebakaran, sosialisasi politik bersama UPPM Labuk dan juga Kenduri sekampung, macam-macam lagi lah. Jadi kehadiran dan sokongan kami sangat dihargai, terutamanya warga Beluran, okay? Dalam memupuk perpaduan dan juga kesejahteraan komuniti. Alright, waktu sekarang sudah pukul 11.53 menit pagi. Sebentar lagi, lebih kurang 6 menit begitu masuk sudah kita tengah hari. Dan kita akan teruskan lagi hiburan kita. Kita dengarkan lagu Nera Hatiku milik

0: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sada KDF bersamamu.
2: Terima kasih yang jauh di sana. Anda berdengar kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami. Tidak pernah berfoto saya.
4: Betul-betul.
5: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang family, yeah. Di Facebook, ada di TikTok.
6: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
5: Okey, dan antar saja ke talent water saringan FM Foto 1-9-5-8-9-5-8-5-8.
7: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak lagi kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.
8: Baik, kepada pendengar sekalian, untuk bantuan kita sekarang tepat pukul 12 tengah hari.

Baik, waktu sekarang sudah pukul 12.08 menit. 12.09 menit tengah hari. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu sholat fardu zuhur bagi daerah Senekan dan kawasan yang sama waktu dengannya hari ini, 8 Agustus 2026 bersamaan 24 Safar 1448 Hijrah pada pukul 12.16 menit tengah hari ini. Jadi sementara itu kita teruskan lagi hiburan kita.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sidang pendengar yang mulia, apa kabar? Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memudahkan segala urusan duniawi dan ukhrawi kita semua, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sidang pendengar, di zaman kita hari ini, kita berada di zaman moden dan penuh dengan kecanggihan dan kemewahan. Tetapi di antara topik utama dunia hari ini ialah tentang kemiskinan. Kemiskinan ini bukan sahaja berlaku ke atas individu Muslim, bahkan juga dialami oleh non-Muslim. Dengan sebab kemiskinan, banyak perkara yang berlaku di luar jangkaan, sehingga ada yang terjebak kepada jenayah seperti merompak, meragut, mencuri, dan ada yang membunuh diri sendiri. Bahkan ada yang hampir-hampir terjerumus dalam kekufuran, seperti sabda Rasulullah SAW. Artinya, yang bermaksud kemiskinan itu hampir-hampir menyebabkan manusia jadi kufur. Yakni, sekiranya si miskin itu sentiasa bersungut terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak berpuas hati dengan pembahagian yang Allah telah berikan terhadapnya, ada yang sampai kepada tahap menentang Allah Subhanahu wa taala kerana menganggap Tuhan itu tidak adil. Sidang pendengar, namun sebagai seorang Muslim dan mukmin, bagaimanakah kita menyikapi kemiskinan kita sehingga dengan kemiskinan kita menjadi orang yang kaya? Sebagai seorang miskin, hendaklah melakukan perkara ini. Yang pertama, sabar atas kemiskinan. Yang kedua, merasa puas terhadap rezeki Allah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia miskin. Yang keempat, jangan berkeluh kesah dan banyak bersungut. InsyaAllah, sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan dilimpahi dengan kesenangan dan kegembiraan, ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum fakir miskin, tunjukkanlah keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hati yang penuh tulus ikhlas. Niscaya kamu akan mendapat pahala dengan sebab kemiskinan kamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memudahkan urusan kita, sentiasa menggembirakan kita, dan menjadikan kemiskinan kita adalah harta kekayaan kita di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu alam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Oke, waktu sekarang sudah pukul 12.31 menit tengah hari kepada Anda yang sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera, makan pelan-pelan kan. Jangan sampai kebengkalan tulang nanti, nah cedera parah, pergi hospital lagi, mau pergi cabut tuh tulang. Oke, jadi sekarang kita teruskan lagi hiburan kita. Mau dengar lagu Min Malik, Flora Cinta.

siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara

Baik, tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan singgah sebentar ke pusat berita Radio Kuala Lumpur. Sebab apa? Sebab kita mau dengar utama 1 tengah hari. Alright, terus berhibur bersama Sana FM.

0: 19 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Side Cipta Kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional, tidak terpengaruh politik semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sesanakan FM bersamamu. Terima kasih terus memilih dan mendengar Sanakan FM.

Okay, lagu Puff Daddy, I'll Be Missing You kan, featuring Fat Events, baru saya kasih hibur kita. Dan Angkol, sampai di sini saya kasih kawan kamu, sebab pukul 2 nanti kita ada Zone Hits, lagu-lagu terkini untuk kamu orang semua. Terima kasih kasih kawan Angkol sini. Tapi jangan risau, siaran kami akan terus bersiaran sehingga ke pukul 7 malam nanti. Jumpa lagi lain hari. Assalamualaikum, bye bye.

adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia.

menyakiti orang lain secara berulang-ulang, sama ada secara fizikal, lisan, sosial atau melalui teknologi dengan tujuan menjatuhkan, mengawal atau menakutkan mangsa. Kesan buli terhadap mangsa, hilang keyakinan diri, trauma, emosi dan mental, kemurungan dan kesunyian, kecenderungan mencederakan diri, prestasi pelajaran atau prestasi kerja merosot, rasa tidak selamat di tempat umum. Buli bukan sekadar gurauan. Ia meninggalkan luka yang tak terlihat, malah mungkin mengakibatkan nyawa.

Syok Sanok kena putar di Sandakan FM.

Standard FM, hiburan tanpa henti. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat 2 hingga 3 petang. Zone Hits Standard FM bersamamu. Anda sedang mendengar

0: fokus utama berita petang ini. LKTNS komited selesai permasalahan peserta mesej dan peneroka. PAVG terus menjadi wadah perkasa, sahsia dan pembangunan murid. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam berita Sandakan FM 6 Ogos 2026. Berita sepenuhnya. Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah LKTNS komited untuk menyelesaikan pelbagai permasalahan yang dihadapi peserta Mini Estate Sejahtera Mesej Abai serta peneroka rancangan Suan Lamba di Sukau Kinabatangan. Antara isu utama yang diberi pertumpuan merangkumi perumahan, peluang pekerjaan, sumber pendapatan dan pengurusan tanah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sukau, Dato' Jafri Arifin serta Ahli Parlimen Kinabatangan, Dato' Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar, optimis bahawa kerjasama erat antara wakil rakyat dan LKTNS mampu merungkai kemelut yang berbangkit demi meningkatkan kualiti hidup penduduk. Kedua-dua pemimpin berkenaan ditemui pemberita RTM dalam program sesi dialog di Sukau Kinabatangan. Sementara itu, pengerusi LKTNS Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin mengesahkan pihak pengurusan LKTNS atau SLDB akan turun semula ke lapangan dalam masa terdekat untuk tindakan susulan dan perbincangan lanjut bersama masyarakat setempat. Para penduduk tempatan turut menaruh harapan agar projek pembangunan yang terbengkalai, bekalan elektrik, isu tanah serta penambahbaikan struktur tadbir urus dapat diselesaikan dengan secepat mungkin. Penglibatan aktif Persatuan Ibu Bapa dan Guru PBG terus menjadi wadah utama dalam memperkasakan pembangunan sahsia dan kecemerlangan murid. Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia, Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, permufakatan itu kukuh antara pihak sekolah dan PBG amat penting bagi menangani pelbagai cabaran dan isu semasa melibatkan pelajar termasuk gejala sosial dan kes buli. Beliau ditemui media pada program sesi debat urus PBG di SMK Agama Tun Johar Sandakan yang dihadiri hampir 300 peserta terdiri yang dipertua, setiausaha serta bendahari PIBG. Datuk Muhammad Arif turut menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap pandangan dan isu dari peringkat daerah disalurkan secara berperingkat bermula di peringkat negeri sebelum diangkat ke peringkat Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bakal memperkenalkan label keselamatan hologram bagi peranti perubatan berdaftar di negara ini. Langkah yang dilaksanakan secara berfasa itu bertujuan memperketat kawalan pasaran sekaligus memantras lambakan produk tiruan dan tidak berdaftar. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Peranti Perubatan MDA, Teknologis Dr. Muralitharan Paramus Suar berkata, inisiatif berkenaan merupakan kesinambungan daripada kejayaan sistem label hologram Pharmatech yang digunakan bagi produk pharmaceutical sejak tahun 2005. Jelas beliau, pelaksanaan ini bukan sahaja dapat meningkatkan kebolehkesanan dan ketulinan produk, malah memperkukuh rantaian bekalan menerusi pemantauan pasca pasaran yang lebih berkesan. Langkah ini juga selaras dengan aspirasi menjadikan Malaysia sebagai hub industri peranti perubatan serantau menjelang tahun 2030, setanding negara maju seperti Jepun, Kanada, Australia dan Singapura. Pengumuman rasmi pelaksanaannya dijangka disempurnakan oleh Menteri Kesihatan sempena International Medical Device Exhibition and Conference 2026 pada 26 Ogos ini. Berita cuaca, Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang dan malam hujan di beberapa tempat. Mengutip kenyataan laman Sawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah timur laut bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam dan ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Fokus utama berita sekali lagi. LKTNS Komited selesai permasalahan peserta mesej dan peneroka. PIBG terus menjadi wadah perkasa sasiah dan pembangunan murid. Saudari Menteri Sunting Maznan Yunus, saya Rosdi Muhammad Yusof, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Dakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Stana Kedai FM sebagai teman anda di manapun anda berada. Kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Nur K. Yusof, DJ NY di Konti Stana FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM bersamamu.
0: Bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda sambil kupi-kupi.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Baik, masih lagi bersama dengan saya DJ NY. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami tentunya di Sandakan FM bersamamu. Untuk anda yang sedang dalam perjalanan, selamat mandu diucapkan. Terima kasih kerana memilih Sandakan FM sebagai teman anda di mana saja anda berada, teman anda dalam kenderaan anda waktu ini. Dan doa kami, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda, sama ada jauh maupun dekat, dengan selamatnya. Dan terima kasih kerana menjadikan Sandakan FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini. Ya, kami sentiasa mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda tuju. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1. Anda juga boleh terus dengarkan kami di manapun anda berada menerusi RTM. Klik baik, terus kekal bersama kami. Kita dengarkan lagu yang terus kami sajikan untuk anda.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Santai 37. Sanakan FM bersamamu.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يا الله. Sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Aman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sidang pendengar yang mulia, apa kabar? Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memudahkan segala urusan duniawi dan ukhrawi kita semua, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sidang pendengar, di zaman kita hari ini, kita berada di zaman moden dan penuh dengan kecanggihan dan kemewahan. Tetapi di antara topik utama dunia hari ini ialah tentang kemiskinan. Kemiskinan ini bukan sahaja berlaku ke atas individu Muslim, bahkan juga dialami oleh non-Muslim. Dengan sebab kemiskinan, banyak perkara yang berlaku di luar jangkaan, sehingga ada yang terjebak kepada jenayah seperti merompak, meragut, mencuri, dan ada yang membunuh diri sendiri. Bahkan ada yang hampir-hampir terjerumus dalam kekufuran, seperti sabda Rasulullah SAW. Artinya, yang bermaksud kemiskinan itu hampir-hampir menyebabkan manusia jadi kufur. Yakni, sekiranya si miskin itu sentiasa bersungut terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak berpuas hati dengan pembahagian yang Allah telah berikan terhadapnya, ada yang sampai kepada tahap menentang Allah Subhanahu wa taala kerana menganggap Tuhan itu tidak adil. Sidang pendengar, namun sebagai seorang Muslim dan mukmin, bagaimanakah kita menyikapi kemiskinan kita sehingga dengan kemiskinan kita menjadi orang yang kaya? Sebagai seorang miskin, hendaklah melakukan perkara ini. Yang pertama, sabar atas kemiskinan. Yang kedua, merasa puas terhadap rezeki Allah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia miskin. Yang keempat, jangan berkeluh kesah dan banyak bersungut. InsyaAllah, sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan dilimpahi dengan kesenangan dan kegembiraan, ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum fakir miskin, tunjukkanlah keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hati yang penuh tulus ikhlas, niscaya kamu akan mendapat pahala dengan sebab kemiskinan kamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memudahkan urusan kita, sentiasa menggembirakan kita, dan menjadikan kemiskinan kita adalah harta kekayaan kita di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu alam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: kasih kamu. Namun aku tak pula sanggup ke nerakamu. Terimalah taubatku.
1: Petang-petang gini, kita chill-chill saja. Habis kerja, jom.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Terima kasih.
2: Kotong Adan.
3: Sia-sia. Thank you.
4: Terima kasih.
5: Magsukul.
6: Paring panangan.
7: Ponsikau.
8: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema akan mengambil kesempatan dan juga kepercayaan anda.

0: Baiklah, terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Terima kasih yang terus bersama kami di tempat anda kekal di frekuensi 90.1 dan juga yang stream kami melalui RTM Click di mana saja anda berada. Yang bertugas, selamat bertugas kami ucapkan. Begitu juga yang sekarang ni dalam perjalanan, selamat memandu dan juga yang sedang merehatkan diri, selamat istirahat kami ucapkan untuk anda. Dan sambil anda layan Sandakan FM, berkongsi informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang pastinya kami sediakan untuk anda bersama kami di Sandakan FM bersamamu ya. Baik, diharapkan juga anda semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Okey, dan sambil itu jom kita dengarkan lagu-lagu yang terus kami sajikan untuk anda kekal di frekuensi 90.1 Sandakan FM bersamamu.
1: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Sadakan FM bersamamu 90.1. Dan kita kongsikan Sekolah Kebangsaan Batu 16 Gunggung Sadakan mengadakan program Sinergi SK Batu 16 Gunggung di Hati pada 7 dan 8 Ogos 2026 di sekolah berkenaan. Di mana program bertemakan memperkasa pendidikan mengeratkan permuafakatan anjuran bersama antara unit kurikulum, unit al-ehwal murid HEM, unit bimbingan dan konseling, unit kurikulum serta PIBG sekolah berkenaan ya. Dan antara pengisian program termasuklah pameran unit dalaman, pameran agensi berkaitan dan juga beberapa acara lain. Itu dia berkaitan dengan program Sinergi SK Batu 16 Gunggung Sadakan yang berlangsung 7 dan 8 Ogos ini di sekolah berkenaan. Jadi kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Terus layan Sadakan FM bersamamu.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sanakan FM bersamamu. Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.

0: Ledakan FM bersamamu.
1: Bersama Puas Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap

0: Sebentar lagi Utama 5 Petang. Utama 5 Petang. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Baik, jom berhibur bersama kami dengan lagu-lagu retro, lagu-lagu malas segar yang kami sajikan untuk anda ya. Sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan nantikan juga kita akan ikuti bersama sekejap saja lagi Utama 5 Petaka bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Sandakan FM.
2: Sandakan FM.
1: Sama-sama.
0: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
3: Yo, what's
0: up? Santai 37. Sanakan FM bersamamu.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Laporan RCI, tiada kompromi pihak terlibat slewing, pecah amanah. Satu daerah, satu tabika tunas istimewa menjelang 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Ogos 1949, Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan

0: bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal ya bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Tiba masanya anda bersama kami melalui rancangan Lagu Berganda yang bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang bersama kami tentunya di Sandakan FM bersamamu. Dan untuk petang ini anda bertemankan saya DJ NY, ditemani rakan teknikal Hasbi Salamat. Saya akan terus menemani anda sehingga ke pukul 7 malam nanti melalui Santai 37 untuk edisi Khamis hari ini 6 Ogos 2026 ya. Baik, kita terus saja ke permintaan ataupun rakan-rakan yang juga menghantarkan lagu berganda mereka melalui WhatsApp Sandakan FM 019-589-5858. Terima kasih di atas perhatian anda bersama kami melalui lagu berganda petang ini. Okey, kita sebenarnya dengarkan lagu berganda untuk ke minggu ini. Yang pertama, kita memilih lagu daripada kumpulan Slam ya. Saya pasti ramai yang meminati lagu-lagu daripada kumpulan Slam. Dan lagu ini juga turut diminta oleh rakan

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan. Back to back. Lagu berganda minggu ini.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Awak terus siapkan buat permintaan lagu. This is your radio, your station. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senakan FM bersamamu.

0: Baik, masih lagi bersama kami untuk jam yang terakhir ini melalui lagu-lagu Santai Kenangan yang dibawakan untuk anda ya sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Dan terima kasih juga diucapkan kepada anda yang terus menghantarkan salam-salam dedikasi anda kepada kami menerusi WhatsApp Santai Kenangan FM 019-589-5858. Terima kasih untuk anda semua. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 dan juga terus stream kami melalui RTM Click di mana saja anda berada bersama kami. Jom yang terakhir, Santai Kenangan, Santai Kenangan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37, Santai Kenangan FM bersamamu.

0: Salakale FM. Salakale FM. Sama bersama.
1: Variasi lagu yang terbaik di Salakale FM. 90.1.

0: sesuatu. Padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu. Padahal ia amat buruk bagimu.
1: Orang kita kata sakit itu bala, tapi Islam kata sakit itu berhak.
2: Sandakan FM.

0: baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberi rahmat dan malaikat pula mendoakan bagi orang-orang yang menutup celah-celah saf sembahyang serta orang-orang yang merapatkannya, dan orang yang masuk menutup celah saf sembahyang itu akan beroleh satu tambahan lagi, iaitu diangkatkan Allah martabatnya dengan perbuatannya yang tersebut satu darjat.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita ikuti bacaan surah Yasin bersama yang berbahagia Ustaz Dato' Kazim Ilyas.

قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسكنكم

وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين.

الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعل

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم

نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.

ونفخ في الصور

Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda. Wow, wow.

0: Anda Kena FM bersamamu. Terima kasih untuk anda ya yang telah pun bersama kami sepanjang hari di mana saja anda berada. Dan nampaknya sampai di sini dulu siaran Sagan FM bersama anda untuk hari ini. Dan pastinya siaran Sagan FM akan kembali lagi pada waktu yang sama esok, bermula pukul 5.50 pagi hingga ke pukul 7 malam, tentunya di frekuensi yang sama 90.1. Dan anda juga boleh ikuti kami di mana saja anda berada menerusi siaran RTM Klik. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus setia bersama kami, tentunya di Sagan FM bersamamu. Dan untuk itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
2: terima kasih.
3: Gotong Royong.
4: Sia sia.
2: Thank you.
5: Terima kasih.
6: Magsukul.
7: Paring kewenangan.
8: Ponsikau.
9: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang merugi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: utama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafai bin Muhammad Dinarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. Insyaallah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Khamis pukul 8.30 malam bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuara. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita aturkan ke majlis ini menjadi asbab memperolehi rahmat, keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa di sana insya-Allah.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM Kota Belud 101.5 FM.

0: Sabah Berselawat 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sabah, insyaAllah di KK, Tuaran KK, kita akan anjurkan selawat perdana negeri Sabah. Sabah Berselawat. Bila? 6 Ogos 2026. Hari Khamis, 8.30 malam. Di mana tu? Ya, di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Ayuh, kita sama-sama ramaikan untuk kita ramai-ramai berselawat di negeri Sabah yang tercinta. Jangan buang masa. Pemimpin-pemimpin akan turun bersama kita berselawat mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, penceramah Sabah Berselawat 2026.
2: Dawau 95.7 FM. Ini adalah Radio Sabah FM.

Langsung di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, bermula tepat jam 8 malam untuk acara rasmi. Masih ada masa lagi, okey? Ayo datang beramai-ramai bersama keluarga dan sahabat, sama-sama kita mengimarahkan Sabah Pestawa 2026 dalam suasana penuh keberkatan. Bagi anda yang berada jauh atau tidak dapat hadir, jangan risau, ikuti siaran langsung Sabah Pestawa 2026 menerusi Facebook RTM Sabah dan semua stesen di bawahnya. Walau di mana anda berada, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama menghayati alunan selawat dan menyemarakkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pastikan anda berada di Dewan Seri Sulaiman Tuaran bagi anda yang tinggal berhampiran.

akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 11.

0: Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Sabah Berselawat 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalam yang paling indah melainkan kalam yang di bibirnya saat di dunia basah bersalawat ke atas Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin mengalu-alukan menjemput orang-orang Sabah, khususnya para pencinta, para perindu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hadir mengimarahkan program Sabah Bersalawat pada 6 Ogos 2026 pada hari Kamis jam 8:30 malam, di mana di Dewan Sri Sulaiman Kuaran Sabah. Jadi bawa sahabat, bawa anak-anak, bawa keluarga untuk duduk dalam majlis yang penuh barakah, yang di dalamnya bersolawat, menyebut, memuji kekasih Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah yang hadir mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah bertemu di sana pada tarikh yang telah tetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.
0: Adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App.

Pengeluaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya.

kapal yang berlayar di lautan telah ramai kapal karam di dalamnya. Andai muatan kita adalah iman dan layarnya takwa,

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
1: Setiap hari kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari

0: FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu. Karena aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu ya Allah dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Berikut disampaikan waktu solat fardu untuk hari esok 7 Ogos 2006 bersamaan dengan 23 Safar 1448 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 5 pagi, Zuhur 12.24 minit tengah hari, Asar 3.42 minit petang, Maghrib 6.33 minit petang dan waktu solat fardu Isyak hari esok ialah pada pukul 7.45 minit malam.
5: Waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Kami UNIC. Jangan lupa dengarkan Sabah FM menerusi frekuensi 89.9
2: dan aplikasi RTM.

0: 95.7 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus, bah.

Siti. Baik, beberapa ketika lagi kita akan bersiaran secara langsung dari Dewan Seri Sulaiman Tuaran Sempena Sabah Berselawat 2026. Kalau anda berada di sekitar Tuaran dan kawasan berhampiran, masih belum terlambat untuk anda memeriahkan acara ini bersama-sama. Kepada yang sedang memandu menuju ke lokasi, pandulah dengan cermat dan utamakan keselamatan di jalan raya. Bagi yang berada jauh, jangan risau, ikuti secara langsung menerusi semua stesen radio RTM Sabah dan saksikan juga penstreaman secara langsung di media sosial rasmi RTM Sabah. Terus bersama kami dan sama-sama nantikan tanda isyarat dari lokasi sebentar lagi.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Kota Belud 101.5 FM.
3: Kami UNIC. Jangan lupa dengarkan Sabah FM menerusi frekuensi 89.9
4: dan aplikasi RTI.

pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay?

0: Kita ikuti secara langsung Sabah Berselawat 2006 dari Dewan Seri Sulaiman Tuaran.
1: Sama penuh kerajaan negeri Sabah. Sabah Berselawat yang diadakan sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri 2026 ini antara lain bertujuan menyemarakkan kecintaan kepada Rasulullah, mengukuhkan ukhuwah serta mendekati masyarakat melalui pendekatan dakwah yang berilmiah dan berseni. Untuk makluman, program Sabah Berselawat ini akan disiarkan secara langsung.

dengarkan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani

0: اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Rafai bin Muhammad Dinarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. Insya Allah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos.
1: Program Sabah Berselawat ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

tidak ada kalam yang paling indah, melainkan kalam yang saat di dunia basah bibirnya dengan bersolawat memuji kekasih agung Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah bibir dan lidah tersebut yang sering bersolawat di yaumul akhir akan diminumkan telaga Al-Kausarnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak raja menjual sepat, sepat dijual di simpang empat. Kalau yang hadir saat ini cinta, rindukan Habibuna Muhammad

kurang 1400 tahun yang lalu, 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tepat pada hari Isnin, hari yang begitu mulia, yang mana hari tersebut bukan hanya dimuliakan oleh Allah, bahkan penduduk buminya, penduduk langitnya Allah, malaikat-malaikatnya Allah bergembira saat lahirnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan batu yang tidak bernyawa pun bergembira dengan terlahirnya kekasih Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan-ikhwanku pencinta, perindunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkumpulan kita yang penuh barakah ini bukan membawa pangkat, nama, tahta, tapi membawa satu tujuan: mahabbah, cinta, rindu kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita buka malam Sabah bersalawat dengan assalamu alayka ya Rasulullah, sallu ala Nabi Muhammad.

0: ikhwan-ikhwanku umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah setiap kalam salam salawat puji-pujian kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti akan sampai ke hadirat Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapanmu sebentar tadi sallallahu ala Muhammad itu pasti akan sampai di hadapan Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kerinduan kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah sekalipun kita tidak terkenal di atas permukaan dunia, tapi dengan barakah salawat yang kita ungkapkan pujian kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam ini Rasulullah mengenal kita adalah umat yang merindukan dirinya. Ikhwan-ikhwanku umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah olehmu bahwa anugerah yang paling agung yang Allah perzahirkan, yang Allah nyatakan di atas permukaan dunia itu adalah dengan terlahirnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan barakah lahirnya Rasulullah, kita dapat mengenal siapa Tuhan yang menciptakan kita. Kita beriman kepada Allah, kita mengenal Allah yang Esa. Maka malam Sabah bersolawat menampilkan Ustaz Rafa'ih bin Enarji untuk mempersembahkan tazkirah Rasulullah rahmatan lil alamin. Tafattal mashkura.
1: Program Sabah bersolawat ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Ketua Menteri, Datin Seri, ahli-ahli yang berhormat, Datuk-Datuk, Datin-Datin, dan seterusnya para hadirin, para pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah suara para pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi tawakkalna wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya yakin dalam dewan yang mulia ini tidak ada orang yang tidak buat dosa, betul kan? Kita adalah sekian hamba Allah yang tidak bebas dari melakukan dosa dan kesilapan, baik dosa kecil maupun dosa yang besar, dosa yang kita sengaja ataupun dosa yang kita tidak sengaja. Tapi hakikatnya tuan-puan, kita adalah hamba Allah dan umat Nabi yang tidak bebas dari melakukan dosa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam Al-Quran itu digelar sebagai rahmatan lil alamin. Lalu para ulama tafsir banyak membuat kajian, dan di antara pendapat yang paling masyhur di kalangan ulama tafsir bahawa rahmatan lil alamin, Nabi itu bukan membawa rahmat. Biasa kita dengar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pembawa rahmat. Tapi Bapak Ibu yang mulia, kita sedar Nabi bukan pembawa rahmat. Mari kita luruskan fikrah kita. Nabi bukan pembawa rahmat. Akan tetapi kelahiran Nabi ke dunia itu, Nabi itulah yang dinamakan rahmat. Kalau membawa, berarti rahmat terpisah dari diri Nabi. Kalau membawa, maknanya rahmat sesuatu yang berbeza daripada diri Nabi. Tetapi kata ulama tafsir, Nabi bukan bawa rahmat, tapi sosok mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dinamakan sebagai rahmat. Maka hadirin yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak hadir ke dunia untuk hanya memberikan rahmat kepada manusia-manusia yang taat kepada Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga itu dizahirkan oleh Allah ke dunia juga untuk menyantuni kita hamba-hamba Allah yang pendosa. Maka jamaah yang mulia, ada seorang tokoh ulama sufi yang terkenal, namanya Syekh Ibnu Athaillah. Beliau pernah mengarang dalam kitab Hikamnya, lalu beliau menyebut, kata Syekh Ibnu Athaillah, rubba ma'asiyatin awratat dhullan waftiqaran khairun min ta'atin awratat izzan wastikbaran. Apa kata Syekh Ibn Athaillah? Katanya barangkali ada orang yang melakukan dosa, si pendosa, si maksiat itu barangkali lebih bagus di sisi Allah kerana dia melakukan dosanya, lalu dia sedar, kesedaran itu melahirkan rasa hina dan mengharap rahmat Allah. Maka kata Syekh Ibn Athaillah, perasaan melakukan dosa, melakukan maksiat, lalu dengan dosa dan maksiat itu, jamaah yang mulia, terbit di hati sang hamba rasa hina di hadapan Allah. Terbit di hati sang hamba mengharap ampunan daripada Allah. Maka kata Syekh, khairun, itu jauh lebih baik min ta'atin, daripada orang yang melakukan taat kepada Allah tetapi awratat izzat wastikbaran. Ketaatan yang melahirkan rasa bangga, rasa mulia pada dirinya, dan akhirnya mengheret dia untuk merasa takabur dengan ibadahnya kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, makanya Nabi tidak hanya diutus untuk orang yang sujud di hadapan Allah, tapi Nabi juga diutus untuk manusia yang tangannya berlumur dengan dosa, tapi jauh di sudut hatinya mengharapkan iftikar, mengharapkan belas kasihan daripada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ampun maaf nih, kita semua pernah, ada yang sudah menunaikan haji, ada yang sudah menunaikan umrah, betul kan? Perasaan tak Bapak Ibu? Ketika kita berjalan di Masjid Nabawi, memasuki pintu Babus Salam, kita berjalan dengan membawa segunung rasa rindu kepada Nabi. Lalu ketika kita berjalan menuju ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum sampai makam Nabi, Bapak Ibu yang mulia, ada satu kalimah keramat yang boleh memujuk hati kita. Bilang orang Brunei, Nabi memanisi kita para pendosa. Ada satu kalimah keramat yang terpahat di mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kalimah itu, Bapak Ibu yang mulia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati li ahlil kabair bi ummati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafa'atku, aku siapkan, aku sediakan, tidak hanya untuk orang yang taat kepada Allah, Bahkan syafaatku, kata Nabi, aku persiapkan untuk siapa? Li ahlil kabair. Siapa itu Bapak Ibu? Ahlil kabair adalah pelaku dosa-dosa besar. Dan siapa itu pelaku dosa besar? Kata Nabi, min ummati. Mereka itu sebahagian daripada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datuk Seri Panglima, Datuk Seri, tuan-puan yang mulia, ampun maaf, barangkali kita lah itu yang termasuk di kalangan pendosa. Makanya malam ini kita mengharap rahmatan lil alamin yang ada pada diri Nabi itu memercik tempiasnya dalam jiwa kita, sehingga Allah janji dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 33. Bapak Ibu boleh simak Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahu al-'adzim. Allah bilang apa, Bapak Ibu yang mulia? Selama mana Nabi Muhammad ada bersama kamu, ada bersama kita, maka Allah tidak akan sekali-kali mengazab kita. Kita siang malam buat dosa, kita siang malam lalai daripada Allah, kita siang malam lupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Rahim dan kasih sayangnya, Allah pahat dalam Al-Qur'an, selama mana Nabi Muhammad hidup dalam hati kita, selama itu Allah tidak akan mengazab kita. Pak Ustaz, Nabi sudah wafat. Pak Ustaz, kita nasab keturunan pun tidak ada sama Nabi. Darah kita jomo sama Nabi orang Arab. Lalu bagaimana wahai? Allah sebut dalam Al-Qur'an, selama Nabi hidup dalam hati kita, maka selama itu Bapak Ibu yang mulia, Allah tidak akan mengazab kita. Bagaimana menghidupkan Nabi dalam kehidupan kita? Mari kita amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah, Datuk Seri Panglima, Datuk Seri, tuan-puan, banyak sunnah. Dan Nabi pernah juga menyebut satu janji-janji manis buat kita. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah aw kama qala. Nabi bilang apa? Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dialah orang yang benar-benar mencintai aku. Dan siapa yang mencintai aku, kata Nabi, maka dialah orang yang akan duduk bersama aku di dalam syurga. Jamaah yang mulia, kepingin tak sama Nabi duduk dalam syurga? Kepingin tak nih? Mana suaranya? Jangan nangis dulu. Kepingin tak duduk sama Nabi dalam syurga? Pingin kita, Datuk Seri. Mau kita, Datuk Seri. Makanya hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menghidupkan sunnah dalam kehidupan? Lihat, Allah pilihkan kita di jalan yang mana untuk kita telusuri kehidupan kita. Dalam perjalanan kita, semuanya tidak pernah bebas dari sunnah Nabi. Datuk Seri, Bapak kita di Sabah sebagai Ketua Menteri, tentu banyak sunnah-sunnah Nabi yang beliau lakukan dalam pekerjaan beliau. Ahli-ahli kabinet, semua kita rakyat masing-masing boleh melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira lah Bapak Ibu yang mulia, kita ustaz kah, kita orang biasa kah, itu tidak ambil kira di sisi Allah. Selama mana sunnah Nabi kita lakukan dalam kehidupan, maka itulah orang yang benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mencintai Nabi dengan cinta yang sesungguhnya, maka dialah yang akan duduk bersama Nabi di dalam syurga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perkongsian yang sederhana ini sedikit sebanyak dapat mengetuk pintu hati kita. Ingatlah Bapak Ibu yang mulia, di belahan dunia ini ada seorang insan mulia yang kita tidak pernah jumpa sama dia. Betul, dia pun tidak pernah jumpa sama kita. Tapi hebatnya, kita sentiasa meniti di bibir insan mulia ini. Bahkan di saat ajal menjemput Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, basah bibir Nabi dengan menyebut ummati, ummati, ummati. Jamaah yang mulia, yang Nabi sebut itu adalah kita. Bahkan di Yaumil Mahsyar nanti, Bapak Ibu yang mulia, malaikat mengatakan, tidak pernah aku lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu gelisah, begitu panik baginda ketika dibangkitkan saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara pertama yang meluncur dari bibir mulia Nabi, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Allah, bagaimana umatku? Bagaimana umatku, wahai Allah? Bahkan ketika mahsyar, mahkamah Allah Ta'ala dibentangkan, kita umat manusia menunggu berbondong-bondong untuk diazab oleh Allah. Matahari sejengkal panasnya di kepala, bahkan manusia sudah tidak tahan. Lalu semua umat manusia berjumpa dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Wahai Nabi Allah Adam, tolong minta kepada Allah percepatkan azab ini, kami tidak tahan sudah. Kata Nabi Allah Adam, minta maaf, aku tidak boleh, aku malu sama Allah. Kenapa? Sebab aku pernah melakukan kesilapan, kata Nabi Allah Adam. Pindah ke Nabi Nuh, demikian kata Nabi Nuh, tak, aku malu sama Allah. Kenapa? Aku pernah mendoakan umatku binasa. Demikian Nabi-Nabi seterusnya, semua tidak mampu, malu sama Allah. Akhirnya semua manusia datang merayu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang mulia, tak berlengah Nabi, terus Nabi sujud di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah katakan, angkatlah wahai kepalamu, wahai Muhammad, mintalah, akan aku perkenankan. Maka Nabi pun minta, ya Allah, tolong percepatkan hisab, manusia sudah tidak tahan lagi. Maka Allah Ta'ala, malaikat, mulakan hisab semuanya asbab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan jamaah yang mulia, Datuk Sri, kita yang hadir semuanya, mari berusaha kita jadi umat Nabi yang terbaik. Lakukan sebaik mungkin, tak kira apa pekerjaan kita, baik yang besar maupun yang kecil, sebab Nabi sudah memberikan contoh daripada seorang penggembala kambing, seorang ayah, seorang suami, bahkan sampai kepada kepimpinan yang tertinggi dunia, semua Nabi sudah bagi contoh. Tinggal kita saja yang mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf lebih dan kurangnya, Datuk Seri Panglima, Datuk Seri, tuan-puan yang dimuliakan Allah, semoga tuaran bersimbah dengan rahmat Allah, berkat sabah bersalawat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: La ilaha illallah. Para pencinta perindunya Habibuna Muhammad, ayo sama-sama pegang dada, ungkapkan

illallah. Ikhwan-ikhwanku, umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah olehmu bahwa kalimah la ilaha illallah yang duduk dalam hatimu saat ini itu bukan dibawa oleh angin, bukan dibawa oleh air, bukan pula dibawa oleh burung-burung yang berterbangan. Tapi ketahuilah olehmu bahwa kalimah la ilaha illallah yang duduk dalam hatimu saat ini itu diiringi dengan perjuangan, pengorbanan, kesakitannya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkorban jiwanya sampai mengalirkan darahnya bukan untuk keluarganya, bukan untuk anak-anaknya, tapi untuk umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar umatnya terselamat di dunia wal akhirah. Ya Rasulullah, ampun dan maafkan kami andai kami kurang menjalankan syariatmu dengan sempurna. Ampunkan kami ya Rasulullah, tapi malam ini kami membuktikan kecintaan kami kepadamu dengan menyebut memujimu ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad.

0: Assalamualaikum ya Rasulullah. Ikhwan-ikhwanku pencinta berinduknya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kemalangan yang paling besar dalam diri seorang hamba bila Allah mengharamkan matanya untuk memandang wajah indah, wajah mulianya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Rabb, mudah-mudahan dengan barakah majlis salawat yang kami hadirkan pada malam ini, Engkau halalkan mata kami untuk memandang wajah indah, wajah mulianya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu dengan Rasulullah. Para pencinta perindunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Mekah menjadi mulia karena di sana tempat lahirnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Madinah itu menjadi mulia karena di sana tempat makamnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kalau syurga itu menjadi indah, menjadi mulia dengan adanya Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana mereka yang hadir saat ini di dalamnya ada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena tidak ada satu pun yang di bumi, bahkan di langitnya Allah, apabila berkeliling dengan Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pasti menjadi mulia. Maka malam Sabah bersolawat menampilkan Al-Fadil Datuk Dr. Izzar bin Arif untuk menyampaikan tazkirah andai Rasulullah masih ada.
1: Program Sabah Berselawat ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

akhir al-ayah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Lau kana bainana al-habib. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dengan kita. Nescaya kita akan sentiasa mengharapkan dapat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dapat apa yang kita inginkan. Sebab manusia ini akan minta dengan orang yang hebat, doakan saya. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertemu dengan Nabi, minta agar Nabi Muhammad mendoakan. Abdullah bin Abbas dapat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga masyhur doa yang hari ini kita baca kepada anak-anak yang datang tahnik. Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Bila kita cakap tentang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena faham kenapa kita duk buat sambutan Maulidur Rasul seluruh negeri. Sabah di Sabahnya,

0: di Sarawaknya, Brunei di Bruneinya, kebangsaan di peringkat kebangsaannya. Kenapa? Sebab hari ini kita ada anak-anak. Saya di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, melihat bagaimana anak-anak sedang membesar. Jauh daripada akhlak. Kalau kita tidak bawa budaya yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budaya hormat guru, budaya cinta ilmu, budaya kasih kepada masjid dan surau. Kalau kita tidak bawa dalam majlis-majlis seperti ini, maka bagaimana anak-anak kita nak berjaya, tuan-tuan? Macam mana anak-anak kita nak dapat dunia, dapat akhirat? Itu sebabnya, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kalau betul kita sayang Nabi SAW, hidupkanlah majlis-majlis maulidur rasul di rumah, di taman, di kampung, di negeri dan di mana-mana kita berada. Itu yang pertama. Nombor dua, kalau betul kita sayang Nabi Muhammad SAW, kenal ke tidak Nabi Muhammad itu? Bagaimana kita kata kita sayang Nabi, kita cinta Nabi, tapi kita tidak merasai bagaimana susahnya Nabi berdakwah? Saya baru balik daripada Mekah, baru balik daripada Madinah, pergi ke Badar, tengok bagaimana peperangan yang dihadapi oleh Nabi bersama dengan para sahabat. Boleh menang, tuan-tuan, 1,000 lawan 3,000, boleh menang. Kenapa? Pegangnya Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bila kau jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Itu sebabnya, tuan-tuan, kita kena kenal kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak kenal Nabi, macam mana Yahudi kaji bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam punya peribadi? Tuan-tuan, Yahudi kaji. Itu sebabnya kalau tuan-tuan kaji, tuan-tuan tengok macam mana orang Yahudi punya makanan. Sebab saya dah pergi 8 kali ke Palestin, saya tengok bagaimana Yahudi punya makanan. Pertama, Yahudi sangat menjaga kesihatan. Dia makan apa yang Nabi makan. Nabi makan madu, dia makan madu. Nabi makan buah-buahan, dia banyak makan buah-buahan. Nabi banyak makan benda-benda yang berzat, yang mempunyai makanan-makanan yang baik untuk tubuh badan. Dia makan semua yang ada dalam hadis Nabi, dia makan. Kami di UKM buat kajian, dia panggil diet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, makanan-makanan yang Nabi penuh dengan serat, Yahudi makan. Rokok, orang pertama, manusia pertama, bangsa pertama yang cipta rokok pada tahun 1870. Siapa? Yahudi. Tapi bila tuan-tuan sampai ke Palestin, tuan-tuan pergi kawasan pembangunan atau perumahan Yahudi, tak ada seorang Yahudi hisap rokok tepi jalan. Tidak ada seorang Yahudi hisap rokok dekat sekolah. Apatah lagi kawasan budak-budak, kawasan hospital dan sebagainya. Sebab mereka tahu, Nabi dah bagi tahu, la darara wala dirar. Jangan mendatangkan mudarat untuk diri kita dan orang lain. Tuan-tuan, Yahudi. Tapi yang isap itu adalah orang Islam. Negara orang Islam yang tidak ada tamadun apabila buat benda-benda yang salah di sisi Islam, yang mendatangkan mudarat di tempat lain. Sehingga orang perempuan, mereka tak isap pokok, tetapi mereka dikenali sebagai perokok pasif. Sebab saya terlibat dengan kajian bersama-sama dengan rakan-rakan doktor-doktor perubatan, pakar paru-paru, pakar buah pinggang. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama kenal bagaimana cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata kita sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya badan macam mana? Baca dalam kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Datuk Seri, Nabi ni dia punya cara berjalan, iza masya asra. Bila Nabi berjalan laju, apa tandanya tu? Tanda Nabi tak tak suka buang masa. Wa idza darab wa auja, bila Nabi pukul sakit. Apa maksudnya tu? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang mempunyai kepribadian yang sangat dihormati. Kepimpinan Nabi itu sebab Nabi dihormati oleh semua makhluk kerana kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kita tengok Nabi makan. Nabi sangat jaga makan. Dada dengan perut Nabi sama. Itu sunnah Nabi. Ini macam mana perut kita atas gaga motor? Sunnah Nabi ke itu? Kalau orang perempuan okeylah. Mengandung 6 bulan, 9 bulan. Lelaki ni. Bukan saya nak cakap orang gemuk tak bagus. Tapi nak bagi tahu sunnah Nabi. Dada dengan perut sama. Tuan-tuan, ini sunnah yang ada dalam syama'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pergi tengok di Palestin, macam mana Yahudi punya tubuh badan? Tegak. Rapai-rapai dia. Siapa rapai-rapai dia? Rapai-rapai dia adalah ustaz-ustaz dia, ulama-ulama dia. Badan dengan perut sama. Sebab apa? Sebab mereka menjaga. Menjaga sebagaimana yang Nabi ajak. Mereka buat kajian. Mereka buat kajian. Oleh sebab itu, kenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak kenal, maka Yahudi makhluk yang cuba mengenali Nabi untuk jatuhkan Islam. Kita kenal Nabi sebab nak menaikkan nama agama. Sebab Islam adalah agama yang kita kena naik. Inna dina indallah al-Islam. Kenali akhlak Nabi. Yang ketiga, kalau betul kita sayang Nabi, dah baca dah syama'il Rasul, macam mana cara hidup Nabi, kepribadian Nabi. Tuan-tuan, yang ketiga, aplikasi. Tunjulkan. Para pemimpin, tunjukkan contoh bagaimana Nabi sebagai pemimpin yang dihormati. Amanah, berintegriti. Nabi tidak menjatuhkan mana-mana pihak. Nabi mengajar para sahabat radhiyallahu anhu bersatu padu, jangan berpecah belah. Kerana bila berpecah belah, fatafshalu wa tazhabari hukum, akan jatuh lemahlah kita. Maka kita di Sabah ini, mari kita sama-sama bersatu hati membantu negeri kita yang tercinta ini. Tadi dalam kereta pun saya cakap dengan rakan-rakan di RTM. Saya kata Sabah inilah satu negeri yang saya suka datang. Bukan datang ceramah. Saya suka datang bercuti. Saya suka cuti dekat mana? Dekat Gunung Kinabalu. Nak naik tapi tak sempat. Hari tu dah naik, dah cantik nama. Nak pergi tapi COVID pula. Last-last pergi ke mana? Mabul. Duduk dekat Semporna. Duduk tengok pulau. Cantik pulau-pulau ini. Tuan-tuan, mari kita sama-sama bersatu padu. Membangunkan negeri ini dengan kebersihan. Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Imatatul azani tariqi sadaqah. Nih, kebersihan ni. Jaga. Bau-bau ni saya makan dengan seorang profesor daripada Jepun. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak? Ya Allah, orang Jepun punya perangai. Dia tak boleh ada kekotoran. Katakan contoh, kami tengah makan ni. Tiba-tiba sebelum makan tu, ada tisu jatuh di bawah. Dia boleh ambil tisu itu, letak dalam poket. Sebab budaya orang Jepun, dia tak boleh tengok kekotoran. Kalau masuk tandas dia, bersih tuan-tuan perempuan. Tak pakai air. Kita pakai air 3 galen pun kotor lagi. Macam mana tuan-tuan? Nabi ajar dah kebersihan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebahagian daripada iman. Tapi kenapa kita tidak aplikasi perkara tersebut? Yang kedua, kalau betul kita sayang Nabi. Kalau betul tuan-tuan, yang perempuan yang dikasih sekalian. Apa Nabi ajar? Itu hubungan dengan manusia. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla? Nabi ajar di waktu malam, mintalah dengan Allah. Ya Allah, tuan-tuan. Satu perkara kita semua sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggal semayang malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Allah angkat martabat apabila kau semayang malam. Sungguh, mulakanlah tuan-tuan. Saya amat percaya bila kita semayang malam, Allah akan angkat martabat. Siapa yang tak ada masalah dalam muka bumi ini? Siapa tak ada masalah? Saya ada masalah. Masalah masa nama tak dikenali, kita minta, ya Allah, bagilah aku seorang yang dikenali. Allah bagi. Pergi mana-mana orang kenal, pergi sana kenal, sini kenal. Allah bagi nikmat, tapi ingat, Allah tarik juga nikmat. Apa nikmat dia? Nikmat masa dengan keluarga, nikmat masa dengan anak-anak, Allah tarik. Mana saya ada masalah, maka kena minta dengan Allah, ya Allah, tolonglah, ya Allah. Bila kita boleh ada masa nak bercakap dengan Allah? Di waktu kita bertahajud 20 malam. Mintalah dengan Allah. Sebab kata Ibrahim Adham, "Idza arafta nafsak wa arafta rabbak fala takhaf ala baqiyatik." Kalau kita kenal diri kita, kenal Allah Subhanahu wa taala, kamu jangan risau apa kau nak cakap. Betul. Buat. Minta dengan Allah, ya Allah, aku ada anak, ya Allah, anak aku sekarang sedang belajar, ya Allah, dia sedang membesar, ya Allah. Tuan-tuan, minta tolonglah jaga dia, ya Allah. Tuan-tuan, kita dekat sini, anak dekat universiti, tak ada orang pantau dia dekat universiti, tak ada orang pantau. Dia nak keluar malam, dia boleh keluar, tidak ada mak bapak. Pensyarah tak jaga waktu malam. College tak jaga waktu malam. Siapa yang jaga mereka? Mak bapak. Tak. Yang jaga mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Bila kita boleh minta? Minta dengan Allah. Di waktu malam, tahajud, minta dengan Allah. Kalau nak ikutkan tuan-tuan, perang Badar tu kalah kalau zoologik. Tetapi Allah bagi menang. Sebab Nabi meminta setiap malam dengan Allah bagi kemenangan. Maka menanglah Nabi SAW dan para sahabat dalam perang Badar. Perang Uhud, Allah ajar sikit. Sebab mereka sudah mula ada perasaan nakkan harta. Tak ikut arahan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa jadi tuan-tuan? Apa jadi? Kalah sekejap. Kemudian Allah bagi menang balik. Sebab apa? Pengajaran. Taat kepada Allah. Taat kepada Rasul. Taat kepada pemimpin. Jangan kau buat sesuatu yang boleh menjejaskan kemenangan kita bersama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang keempat, kalau betul kita sayang Nabi SAW, kita nak harapkan kalau Nabi ada dengan kita, apa kita nak tunjuk kepada Nabi SAW? Apa yang kita boleh tunjuk kepada Nabi SAW? Pertama, tunjukkan kepada Nabi bahawa kita cuba menjadikan hidup kita ini mengikut sunnah Nabi SAW. Tak apa tuan-tuan, mula sikit-sikit. Jangan banyak-banyak terus. Jangan dengan balik daripada malam ni kita Sabah berselawat ni, balik-balik terus tahajud sampai subuh esok, masuk pejabat tidur sampai zuhur. Apa cerita bang? Jumaat pun tak semayang. Tak boleh. Tenang-tenang, sikit-sikit. Kalau betul kita sayang Nabi, mulakan sedikit demi sedikit. Yang kedua, kalau betul kita sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kita sama-sama mendalami ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau betul kita sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuhilah ilmu. Ilmu itu sangat penting. Tanpa ilmu kita takkan berjaya. Nak membangunkan negeri perlu pada ilmu. Perlu kepada kajian, perlu kepada penyelidikan, perlu kepada hasil-hasil yang baru. Itu ilmu. Nak berniaga, perlu pada ilmu. Semua ilmu. Itu sebabnya ayat Quran cukup menarik. Apabila Allah kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Ha, ini saya nak bagi tahu tuan-tuan. Betapa hebatnya Allah Ta'ala. Ayat pertama turun pada Nabi Muhammad. Ayat pertama turun pada Nabi Muhammad. Apa benda? Iqra, bacalah. Dengan nama Tuhan. Nama Allah yang Maha Pencipta. Tengok. Pertama, dia suruh baca. Sedangkan Nabi tak boleh membaca. Sahabat Nabi ramai tak boleh membaca. Allah suruh baca. Apa maksud membaca? Ilmu. Nombor dua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhan yang Maha Pencipta. Nama Tuhan. Maknanya kau jangan sombong. Apa saja ilmu yang ada, Allah punya. Allah punya, tuan-tuan. Tuan-tuan rasa kita hebat? Tak. Sahabat saya Ustaz Haryanto kena. Saya rasa tuan-tuan, puan-puan pun orang Sabah ramai yang kenal Ustaz Haryanto. Yang selalu masuk di TV di Malaysia. Dah masuk RTM. Tengah hari, tiba-tiba strok. Badan lengah, tak boleh angkat. Sekelip mata, Allah ambil. Ustaz Haslin, Allah ambil. Sekejap je. Kena strok. Saya, tak lawa. Saya tunggu masa, kawan-kawan dah semua dah kena. Izhar, to be good. Bakal, tunggu. Tapi bila, tanya Allah saja. Tak. Tapi kena bersedia. Sebab kau tak boleh sombong. Ilmu ni Allah punya. Tuan-tuan, belajarlah tinggi mana pun. Kau pegang doktor ke, profesor ke. Ini pinjaman. Pinjaman, tuan-tuan. Katakanlah saya jalan-jalan. Tengah-tengah ceramah, pum, dia jatuh. Terkena tu. Bucu, jatuh je. Tuan-tuan, ni. Boleh lupa ingatan. Lupa ingatan. Apa maksudnya tu? Maknanya ilmu yang kau ada tu, kau belajar sepanjang hayat kau tu, Allah punya. Jadi tak sombong. Tak sombong apa? Tu sebab Nabi sembahyang malam sampai bengkak kaki. Aisyah kata, ya Rasulullah, kenapa kau sembahyang malam sampai bengkak kaki? Allah dah ampunkan dosa yang akan datang dan yang lepas. Apa jawab Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur dalam ramai-ramai manusia? Aku terpilih menjadi seorang rasul dalam ramai-ramai manusia. Kita semua pemimpin-pemimpin di hadapan dipilih menjadi pemimpin. Apa maksudnya tu? Allah bagi pinjam. Ar-ri'asatu amanatun. Sebab ini amanah. Jawablah depan Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya kita kena sentiasa bermuhasabah. Jangan sekali-kali kita buat perkara yang bercanggah dengan agama kita. Bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang kelima. Kalau betul kita sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan dan puan-puan sekalian, hargailah semua manusia yang telah berbuat baik kepada kita. Tuan-tuan, dalam hidup kita, orang yang buat baik dengan kita siapa? Selain Nabi Muhammad ajar, Nabi berbuat baik kepada Abu Talib, sedangkan Abu Talib meninggal dunia tak sempat masuk syurga. Tak sempat mengucap dua kalimat syahadah. Tuan-tuan, dalam keadaan itu pun Nabi masih berbuat baik kepada Abu Talib. Minta dengan Tuhan, ya Allah, tolonglah ya Allah. Turun ayat Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kau tak boleh bagi hidayah. Yang bagi hidayah aku, iaitu Allah Azza wa Jalla. Maka tuan-tuan, kalau Nabi buat baik pada Abu Talib, yang kedua, Nabi buat baik kepada pasangan kita. Sekarang ni kalau tengok dalam laman sosial Datuk Sri, bercerai pun buat live. Buat live cerai. RTM bukan main lah. Buka live dekat Facebook. Ceramah sana, ceramah sini, tazkirah sana, tazkirah sini. Yang follow, yang tengok 20 orang. Yang cerai tu, online cerai, bergaduh suami isteri tengah live ni, daripada RM15,000 naik RM27,000 masa dia jatuhkan talak 33,000 orang views. Macam mana ni bos? Bercerai lagi ramai orang tengok. Bang, apa nak jadi? Bang, hargailah pasangan kita. Ada orang dia kata tak apa. Ustaz, bercerai. Sekali bercerai, petik 10 lelaki datang, 10 perempuan datang. Tidak. Bukan itu yang terbaik. Hargai, tuan-tuan. Pasangan yang kita ada ni, gunalah sebaik-baik. Hargai mereka ketika mereka ada. Cuba tanya pakcik-pakcik, abang-abang kita, yang diorang ni tuan-tuan, isteri dah meninggal dulu. Bila saya tanya, macam mana keadaan Haji? Ustaz, saya tak tahulah Ustaz. Bila isteri meninggal, segala-galanya hilang. Segala-galanya hilang. Nabi Muhammad bila Abu Talib meninggal, Abu Khadijah radhiyallahu anha meninggal, Nabi amat-amat sedih. Sebab apa? Orang yang ada di belakang ni tidak ada. Kita tuan-tuan perempuan hargai masa dia ada. Yang perempuan hargai masa suami ada. Jangan sombong dengan tak apa Ustaz, dia tak ada pun alhamdulillah rezeki. Banyak kau punya rezeki. Ada orang tepuk, dia kata, Ustaz, kalau saya bercerai hari ni, saya petik 10 lelaki datang. Ini 15 tahun lalu. Baru ni saya jumpa dia, pun tak kahwin-kahwin lagi. Kau ingat senang? Yang anak dara pun ramai yang tak kahwin lagi. Nampak tak? Hargai. Kenapa nak cari jalan yang boleh merugikan kita? Anak-anak sedang membesar. Fokus pada anak-anak. Nabi hargai isteri. Nabi hargai orang-orang yang ada di sekeliling. Tuan-tuan, masa dia ada ni lah kita hargai. Kadang-kadang saya pun bermuhasabah tuan-tuan, Datuk Seri. Kadang-kadang suami isteri ni tak sama. Suami jenis apa nama, stres. Tak boleh apa nama, baju tak boleh berterabur, pinggan tak boleh tak basuh. Ada setengah isteri pinggan tak ada masalah, esok dah boleh basuh. Nampak tak? Dia tak sama. Kalau dua-dua sama, dah anak rumah. Dia mesti seorang cakap banyak, seorang pendiam. Kalau dua-dua cakap banyak, habis. Jadi mahkamah kita. Yang tu peguam, yang ni peguam. Tapi hebatnya Allah Ta'ala jadi ni, manusia ni, pasangan tu mesti ada kelebihan masing-masing. Kadang-kadang saya bermuhasabah, lambat tidur. Saya pusing, tengok dia ada kat tepi. Isteri ada kat tepi, tuan-tuan. Satu nek. Ni malam ni tidur kat KK. Pusing, tak ada orang. Hati banyak sedih, mak. Esok sampai-sampai terus ke Kelantan pula. Tapi nak beritahu, hargailah orang yang ada di tepi kita. Yang perempuan, sekurang-kurangnya, kita tidur tu ada juga bunyi sebelah tu. Nikmat tu. Itu tandanya apa? Apa tandanya tu? Tanda suami masih hidup. Betul tak? Cuba kata. Telefon buat 999. Berhenti. Bang, bang, bang, bang. Terkejut. Bang, maknanya hargai. Sekurang-kurangnya orang yang penengkuh kuat inilah yang akan ada di tepi awak ketika awak menangis. Dialah yang akan ada di tepi awak apabila kita dalam keadaan kesusahan. Anak buat masalah, dia ada kat tepi. Lupalah kalau dia sudah tidak ada. Semua bebanan itu kepala kita. Suami begitu juga. Saya tak tekan sangat pada suami ni. Suami ni lain sikit. Dia punya mazhab lain. Baru cukup sebulan, dah ada tambahan dah. Pengganti tu sentiasa ada. Tu rezeki orang lelaki lah. Orang perempuan tak boleh. Orang perempuan dia lain. Orang perempuan ni ada sampai peringkat, Datuk Seri. Suami dah meninggal 2 tahun. Dia pun dah umur 56 tahun. Dah ada dah. Ada dah. Pengurusi surau nak dia. Dia pula idea kes surau. Kat Sabah ni pun boleh tahan juga. Ha? Pengurusi surau kata, saya berminatlah nak kahwin dengan hajah. Boleh hajah ni telefon saya, ustaz. Perlu ke saya terima? Lah, macam aku pula wali dia. Salah orang ni, makcik. Tapi, iyalah. Dia tahu kita ustaz yang mengajar kitab fiqah kat wilayah persekutuan dekat Putrajaya. Makcik, kahwin je makcik. Itu kira dapat suami yang bagus tu. Suami ni pengerusi surau. Mana nak jumpa? Mesti geng surau punya. Tapi ustaz, dia tanya. Ni Dato' Sri, dia tanya. Orang perempuan lain dia punya cinta pada suami tu lain. Ustaz, tapi lah ustaz. Kalau dekat syurga nanti, saya nak duduk dengan suami mana? Pula dah. Saya kata macam mana dia boleh terfikir tu? Saya kata makcik, jangan fikirlah sampai situ. Biar masuk syurga dulu. Takut masuk sebelah sana. Saya kata macam ni lah makcik. Makcik, kita kat dunia ni, fikir yang depan dulu. Yang kat akhirat, kita serah pada Allah Ta'ala. Sampai peringkat tu. Alhamdulillah, baru ni kahwin dah. Kahwin dengan pengerusi. Saya pergi mandi kahwin dia. Alhamdulillah. Dah, tengok umur ni 59. Tapi bila kahwin tu, dah jadi macam 49 pula. Lain pula jadi. Tapi nak bagi tahu, hargai orang yang ada di keliling kita. Hargai anak-anak kita. Hargai tuan-tuan. Apa tanda hargai penghargaan kepada anak-anak? Tuan-tuan, kasihilah mereka. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak hargai, tak sayangi anak-anak, mereka tak akan menghormati kita. Tuan-tuan, ibu bapa, anak-anak sekarang, dia tak macam dulu. Mereka terdedah dengan pelbagai laman sosial. Mereka terdedah dengan semua budaya luar. Maka apa yang kita kena faham? Hargailah mereka dengan ilmu. Hargai mereka dengan kasih sayang. Hargai mereka dengan apa yang ada dengan mereka. Jadilah sahabat yang terbaik dengan mereka. Sebab Nabi dengan Fatimah radhiyallahu anha sangat dapat. Dengan anak-anak Nabi yang lain, Nabi sangat dapat. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau betul kita sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kita sama-sama menghargai. Lakukan 5 perkara yang saya kongsikan tadi. Saya cuba bawa apa yang dibincangkan oleh para ulama. Kalau Nabi ada dengan kita, apa yang akan kita tonjolkan? Apa yang akan kita persembahkan depan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kita buatlah yang terbaik. Jadilah manusia yang mencintai Nabi dan buat segala perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Saya doakan Datuk Seri dan kepimpinan dan semua umat Islam dan rakyat Sabah dimurahkan rezeki insya-Allah. Dipanjangkan umur. Diberi syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan masuk syurga, tuan-tuan nampak saya, tariklah saya. Sebab saya tak tahu saya akan boleh masuk syurga ataupun tidak. Semua orang nak masuk syurga. Tapi amanah itulah yang menyebabkan kita tersekat untuk masuk syurga. Orang yang paling susah masuk syurga, pertama, para pemimpin. Yang kedua, para ulama. Adakah kau bercakap benar ataupun tidak? Yang ketiga, orang kaya yang tidak bayar zakat dan tidak memberi kasih sayang kepada orang yang memerlukan. Dan yang keempat, orang fakir miskin yang sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya doakan tuan-tuan dan puan, kalau semua berada dalam syurga, tariklah saya masuk syurga. Kalau saya masuk dalam syurga, saya nampak orang-orang Sabah, saya tarik mereka masuk syurga. Masuk Sabah pula dah. Saya tarik tuan-tuan masuk syurga. Kita sama-sama mencari syafaat. Syafaat Nabi, syafaat Al-Quran, syafaat Al-Ahibba. Kawan-kawan kita yang kita sayang, keluarga kita yang kita sayang, ada syafaat dekat situ. Jadi kita sama-samalah saling merindui Nabi, mencintai Nabi dan saling berkasih sayang kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Datuk Seri, terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwan-ikhwanku pencinta perindunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah olehmu bahwa tidak ada manusia yang paling sayang, yang paling cinta kepada dirimu melebihi cinta dan sayangnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan ketahuilah olehmu bahwa andai ada yang bertanya kepadamu siapa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah dialah nabiku yang bila mana aku tidak berada bersamanya di syurga, dia akan mencariku di neraka. Ya Rasulullah, betapa cintamu kepada kami ya Rasulullah. Bagaimana mungkin dirimu tidak mencintai, merindukan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara, "Tuba liman yarani."

beriman kepada aku. Lalu apa kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil menitiskan air matanya, menundukkan pandangan wajahnya, wa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amanabi. Beruntung, beruntung dan sangat-sangat beruntung umatku yang tidak sempat melihatku, memandang wajahku, tapi beriman kepadaku. Aku rindu dengan mereka. Siapa umat yang tidak sempat melihat Rasulullah? Kita adalah umat yang tidak sempat melihat Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita dirindukan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, izinkan kami membalas kerinduanmu. Tunggu kami di telaga Al-Kautsarmu, tunggu kami di pintu syurgamu ya Rasulullah. Dengan barakah salawat yang kami lafazkan sebagai bukti membalas kerinduanmu. Sallu 'alan

0: semua. Sihat, yang berhormat, Tuan Menteri Sabah, Tuan Datin Seri, seluruh hati-hati kehormat, asatizah, guru-guru dan semua sekalilah yang mungkin kami tak dapat nak sebut, tapi tak mengurangkan rasa hormat kami. Apa pun kita ucapkan terima kasih untuk program kita Sabah Berselawat 2026 berikan tepukan. InsyaAllah terima kasih ya atas jemputan. Gonok tak UNSC datang Sabah?
1: Gonok, alhamdulillah.
0: Gonok, kalau apa yang paling best Sabah ni, khususnya Tuara ni?
2: Aku dapat bahasa baru. Bagus bah. Kalau kita ke KL, terbaik, mantap sekarang. Bagus bah.
0: Aku dapat yang baru juga.
2: Apa?
0: Boleh bakal kau. Betul lah. Bunyi macam Filipina.
1: Apa aku ada? Dapat baru juga.
2: Apa?
1: Ya.
0: Apa tu?
1: Saya, betul ke?
0: Jangan betul buka. Ke? Jangan buka-bukan.
1: Macam siapa pun macam tak confident.
0: Okey, apa pun syukur orang-orang Tuaran kan, orang Sabah khususnya semualah yang hadir pada malam ni, dan kita ucapkan tahniah kepada penganjuran untuk Sabah Berselawat 2026. Semoga dengan selawat ini insya-Allah apa jua kita punya, mungkin sedikit ada jurang kita punya perbezaan kita, tapi dengan selawat akan menyatukan kita semua, kerana kita kita punya target kita lah cinta kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wassalam. Okey, untuk lagu seterusnya, pagi kita ada banyak Sarawak lagi. Tapi kita nak bawakan lagu-lagu UNIC. Tapi kenal ke kumpulan UNIC ni? Kenal ke? Cuba akak sebut satu lagu UNIC.
1: Pergi tak kembali.
0: Lagu apa? Rollerblade. Itu jalan-jalan lain kan. Okey. Tapi pergi tak kembali.
1: Betul.
0: Itu Raihan.
1: Robani.
0: Oh, Robani. Lagi salah. Okey, kita bawa lagu lama satu boleh? Lagu ni berusia 24 tahun. Okey. Tapi kita nak minta votingan semua. Semua ada lighting tak? Ada handphone? Nanti nyalakan handphone.
1: Tak, kita buat.
0: Santai sikit. Kita nyalakan handphone, buat macam konsert lah.
1: Ya.
0: Kan? Supaya dia nampak satu apa? Unity kita tu.
1: Ya.
0: Boleh tak? Belanja lighting eh? Kalau ada handphone, angkat handphone. Power bank, generator.
1: Yang apa yang bercahaya lah. Kalau rasa kawan bercahaya, angkat je kawan tu.
0: Ya. Okey, jom. Terimalah. Hanya Tuhan yang tahu.

0: Sabah berselawat ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Belum. Ikhwan-ikhwanku pencinta perindunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Sabah bersolawat bakal menutup tirainya pada malam ini. Lampu-lampu yang indah bakal terpadam, tapi tidak bermakna terpadamnya mahabbah, kerinduan cinta kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah cinta itu bukan hanya dibicarakan lafaz di bibir, bukan hanya dilafazkan di mulut, tapi cinta itu perlu pada sebuah pembuktian dalam amal ibadahmu. Maka insya Allah yang hadir pada malam ini ya Rab, inilah para perindu, para pencintanya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rab. Hati-hati yang hadir saat ini, inilah mereka yang mengharapkan syafaatmu ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan barakah majlis yang kami hadirkan pada malam ini, semua yang berada di sini, beginilah juga nanti kita akan dikumpulkan bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya Muhammad, kalau benar mereka itu cinta kepadaku, suruh mereka mengikuti dirimu. Setelah mereka mengikuti dirimu, yuhibbukumullah, nanti akan kuperturunkan cintaku kepadanya. Ikhwan-ikhwanku perindunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan barakah majlis solawat ini, mulut kita jangan pernah kering dari bersolawat memuji Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kau ingin bahagia, banyakkan solawat. Bahkan keluar kalam para ahli solawat mengatakan, aku tidak mencari bahagia, tapi saat aku bersolawat, bahagia yang mencari diriku. Subhanallah. Bahagiakan Rasulullah, agungkan Rasulullah, insyaallah kau akan dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala.

baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluar sahaja daripada dewan ini, tanamkan dalam hatimu, jadilah aku sebagai ahli salawat, bukan untuk dipuji manusia, tapi cuma satu tujuan, agar Rasulullah mengenal diriku. Mudah-mudahan dengan solawat yang kita ungkapkan pada malam ini, apabila kita berada di padang mahsyar, keadaan yang sangat terik, keadaan yang sangat dahsyat, akan ada tangan yang memimpin kita masuk ke dalam surganya. Bila ditanya, siapa dirimu? Maka berkatalah laki tersebut, berkata, akulah Rasulullah. Subhanallah. Tidak ada hal yang terindah saat dirimu dikenal oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan dengan barakah salawat pada malam ini, yang hadir dimurahkan rezekinya, yang hadir yang laki-laki insyaallah jadi lelaki yang saleh, jadi lelaki yang bertanggung jawab kepada keluarganya, menyelamatkan keluarganya di dunia sampai ke akhirat. Kita doakan wanita-wanita yang hadir saat ini, insya Allah jadi wanita yang soleha, wanita yang bukan hanya indah menjadi bunga di dunia, tapi dirindukan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bertambah emasnya, mudah-mudahan glowing tanpa filter. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Maka malam Sabah bersolawat bakal menutup tirainya pada malam ini. Jadi saya jemput semua artis-artis jemputan, para pentazkira bersama ahli solawat, untuk bersama dijemput ke hadapan, untuk bersama-sama kita memuji, memuliakan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar malam ini langit Tuaran menjadi saksi orang-orang Tuaran cinta mahabbah kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan negeri Sabah aman makmur, amin. Rakyatnya sejahtera, amin. Dan mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita dipelihara, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad.

Baik, demikian tadi siaran langsung Sabah Berselawat 2026 dari Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Dan rancangan itu tadi diterbitkan oleh Wan Hizwa Ahmad dan Zuzela Muhammad. Agus Ba.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12.30 malam.
1: Ya, terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM bersama Ozel di Varia Sabah FM untuk edisi hari ini, hari Khamis 6 Ogos 2026. Okey, apapun tahniah diucapkan untuk program Sabah Berselawat. Okey, ramai betul orang-orang Tuaran dan sekitarnya datang ramai-ramai tadi di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bagi sama-sama mengimarahkan lagi Sabah Berselawat 2026. Saya tengok dari live Facebook tadi pun memang meriah, ramai sangat. Peh, memang terbaiklah. Dan jangan lupa pada hari Sabtu ini ada lagi konsert Irama Nurani. Okey, jadi orang-orang Tuaran, kamu ready-ready saja, okey? Jadi macam biasa dalam segmen Varia, kamu boleh request 3 buah lagu. Ada jam terakhir dan beberapa minit lagi ni kita akan terus masukkan slot untuk kamu permintaan lagu. Dan boleh WhatsApp sekarang di 019-490-4848. Jom kita layan sekarang. Ray Gun Sabit, Lumangat Aku Dika, Sabah FM, bagus bah.

0: saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

Yaitu dia Lugai-Lugai, lagu daripada Rida Malanjang. Oke, masih lagi bersama Ozel di sini. Dan sekarang ini sudah pun 10.46 minit malam. Oke, macam biasa tepat 11 malam kita ada utama 11 malam menerusi berita pusat Kuala Lumpur. Dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam terakhir nanti. Oke, jadi terus kita mau payung kamu lagu permintaan. Ini dia Sami Simorangkir, sedang apa dan di mana? Sabah FM, bagus pak.

0: Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
3: Hai, kamu orang. Saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

0: Hai, saya Kimi.
1: Saya Kera. Kami
0: Aras Bayu. Kami dengar
1: Sabah FM.
0: Bagus, Ba.
2: Baklut. Baik-baik. Nanti tak lepas lagi itu, payau. 7 cabang lagi itu. Macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini. Jangan kori sogaman. Ini kulut lah. Penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini. Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Saya tinggal dari sebelah sana. Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga. Aduh, kepunah lama makan daging payau.
3: Manusia, apa kau buat sini, ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
2: Suara siapa itu, kaman? Lari, kaman, lari. Mari, kulit, lari. Tuh, bakaku kenapa kau buang?
4: Padulilah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Mari.

0: Bagus
1: Bang! Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, Bagus Bang. Aku rindu, aku cinta.
2: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti-sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.
3: Hanya dirimu, the only one pemilik hati.
4: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Bang.

0: sebentar lagi. Utama 11 malam.
1: Gusma.

Hai, selamat malam Varia Sabah FM. Masih lagi bertemankan Ozel di sini. Oke, kita sudah berada di jam yang terakhir. Sekejap lagi kita ada lagu-lagu best seperti ini. Rumah ke rumah Hindia. Sinaran Dato' Sheila Majid. Ala Canggung, Tupet. Semua ada di Sabah FM. Bagus, bang.

0: jam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula

Lucy, Puisi Cinta. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bertemankan Ozel di sini. Selamat malam untuk kamu orang semua. Di mana juga kamu berada sekarang ini, Ozel doakan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Yang tengah bekerja, selamat menjalankan tugas. Semoga lancar tugasannya dan dipermudahkan semuanya lah, oke? Yang tengah memandu, jangan lupa kamu lock itu frekuensi Sabah FM di kereta kamu. Supaya bila-bila masa aja, kamu pasang aja radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM, oke? Kalau kamu tidak lock, nanti di sana juga memandu, sana juga sibuk-sibuk mau tekan cari siaran kan. Jadi apa kata? Kamu tekan saja sekarang, kamu lock siap-siap supaya bila-bila masa aja kami kasih kawan

perjalanan kamu sampailah sampai ke destinasi yang dituju. Lagu seterusnya ini dari Chris Patti untuk lagu sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang sudah bertungkus lumus bekerja untuk program Sabah Berselawat. Kita mau payung dorang dengan lagu Bila Rasa Tu. Ini rasa Sabah FM. Bagus banget.

0: Boy and Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, Bak. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapat mengelakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimu lah
1: yang ku puja. Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Amir Yukis. Kamu Safir. Sagiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Suraman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

dengar lagu daripada Glenn Fredly, Januari. Masih lagi bersama Ozel di sini sampai 12:30 malam. Ozel kasih kawan kamu, okey? Dan Ozel mau share juga dengan kamu, terutama orang-orang KK ataupun ada yang mau datang KK pada hari Sabtu ini, 8 Ogos. Ada beberapa tempat letak kereta dan juga jalan raya yang akan ditutup secara berkala. Ini untuk tujuan ataupun untuk bagi laluan lah penganjuran St. Catherine Labour Charity Run 2026, di mana lokasi pertama di tempat letak kereta di Padang Merdeka akan ditutup dari pukul 1 pagi pada 8 Ogos itu sehinggalah pada 10 paginya. Ha-ha. Jadi seterusnya lokasi di jalan yang kena tutup adalah Jalan Padang. Kena tutup secara berkala bermula pukul 6 pagi sampai 9 pagi. Okey, jadi diharap pada waktu itu kamu semua ataupun siapa-siapa yang menggunakan jalan raya yang lokasi Jalan Padang, tempat letak kereta tu kan, sentiasa mematuhi arahan anggota penguatkuasa yang bertugas pada masa itu, dan kamu boleh menggunakan jalan alternatif lain. Ini untuk tujuan keselamatan dan juga kelancaran trafik. Okey, jadi untuk info lanjut, kamu boleh dapatkan info ini di Instagram dan juga Facebook Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Alright, jadi seterusnya kita mau layan terus lagu daripada Datuk Sheila Majid yang berjudul Sinaran. Kekal terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كمي مهن kepada hidup kami dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan ya Allah perbaikilah diri antara kami jinakkanlah di antara hati kami Tunjukkanlah kami jalan yang selamat Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji Baik yang nampak maupun yang tersembunyi Ya Allah ya Tuhan kami Limpahkan keberkatan kepada kami Pendengaran dan penglihatan kami Para istri dan anak-anak kami Sahabat handai dan rakan taulan kami serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. National Gang Buruh Hantu hari ini bertemankan saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim, saya Yaya Kamal. Saya akan menemani anda hingga jam 3 pagi ini. Terima kasih kepada rakan setugas sebelum ini, Reza. Hati-hati pulang ya. Pulang terus ke rumah. Indahnya lah kan, itulah bila kakak berkata-kata, beginilah dia kan. Jadi baiklah, hari ini edisi 7 Ogos 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini.

Hari lahir semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Baiklah kepada anda yang di luar sana, apa khabar? Malam masih muda, tengah buat apa tu? Mungkin ada yang sedang memandu, terus fokus kepada pemanduan. Yang baru memulakan tugasan pagi ini, selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. Ingat, usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha itu kosong. Kepada anda walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini. Inilah geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

International FM sentiasa di hati kepada anda, walaupun juga yang anda lakukan. Semoga hari ini apa yang dirancang menjadi kenyataan. Semoga apa yang dirancang berjalan dengan baik hendaknya. Okey Hanim, memulakan tugasan hari ini sehingga ke jam 3 pagi. Sebelum kita terus luncur dengan lagu-lagu yang menarik untuk anda geng burung hantu, suka Hanim untuk singgah ke muka buku Nasional FM untuk menyapa pendengar-pendengar yang meninggalkan komen untuk geng burung hantu, antaranya Ita Chot, Assalamualaikum DJ Hanim dan GBH, sahabat semua, selamat tengah malam, moh dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Pak Su Omar dengan pantunnya, mekar mewangi bunga melati ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat di hati, moga diulik mimpi yang indah. Jihad Bakar juga ada dari Sandakan, Nasional FM sentiasa di hati. GBH buat sahabatku selamat malam. Daripada Princess Su, hai semua, selamat bertugas, terima kasih Princess Su. Juga ada Nenek Ali di situ, ada Saiful Anwar, saya juga bertugas waktu ini. GBH terbaik, jalan terus luncur katanya. Ada juga daripada Razak Bagali, selamat tengah malam Jumaat penghulu segala hari, selamat bertugas kepada semua dengan memutarkan lagu-lagu pilihan terbaik. Itulah geng burung hantu. Ada juga dari Nida Wahida, Nasional FM sentiasa di hati, saya hadir dari Senai JB meluncur menemani GBH. Ada Muhammad Muhaimin, ada juga Hamdan Arif, selamat bertugas kepada semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Ada Syah Putra dari Mersin Johor lapor diri, ucap salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng burung hantu Nasional FM, serta tidak dilupakan buat saya yang bertugas. Terima kasih. On jangan tan on, GBH, okay. Ada juga dari Ita Rus Zaya, Suman tak sabar hadir. Ada Abang JJ Gemas, layan GBH Nasional FM hingga jam 6 pagi katanya. Ada Afif Narsyar, Afif Nur Syazaz, belit-belit dia dah saya baca. Okey, ada Amirul Abadi, GBH Cawangan Pekan Pahang lapor diri, selamat tengah malam, selamat bertugas kepada semua. Ada juga Jejaka Kemakmuran sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik, terima kasih. Ada Mat, okey, ada juga Ada Mat, semoga sukses dalam membuat kita terhibur. Okey, the best radio Nasional FM, terima kasih. Ada UPS, ada juga Jamal Aloha, Marsha Saleh juga ada, sentiasa ceria bersama Mama Manis, geng burung hantu. Ramai kat sini yang meninggalkan pesan, antaranya ada juga Sarjiah Piai, ada Janet Jai, ada Muhammad Yusof, ada

apa Hanim dekat dalam Facebook geng Buruh Hantu Nasional FM. Terima kasih kerana anda, adanya saya di sini menemani anda pastinya untuk info-info menarik dan juga perkongsian juga lagu-lagu yang menarik hanya untuk anda segarkan hari bersama geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

dari Khalifah dan Faisal Ahmad menghiburkan anda sebentar tadi. Di kala malam begini, Hanim nak tanyakan, ada tak anda sekarang ini terlupa kepada diri sendiri? Sebenarnya kan, kadang-kadang penyesalan terbesar dalam hidup bukanlah kerana kita pernah gagal, bukan juga kerana kita tidak pernah membuat keputusan yang silap, ataupun kita rasa macam kita ni sentiasa membuat kesilapan dalam keputusan. Itu adalah penyesalan yang paling dalam hidup kita, tidak ya. Tapi penyesalan terbesar adalah apabila kita terlalu lama meninggalkan diri sendiri hanya untuk menjadi orang yang memenuhi kehendak orang lain. Kita ubah cara bercakap supaya diterima, kita pendam perasaan supaya tidak dipandang rendah, kita pakai topeng setiap hari sehingga akhirnya terlupa siapa diri kita yang sebenar. Percaya pada hakikat, kita tidak akan mampu memuaskan hati semua orang. Jadi, jangan sampai kita kehilangan diri sendiri semata-mata mengejar penerimaan yang sementara. Hidup ini terlalu singkat untuk menjadi salinan kepada impian orang lain. Jadilah versi terbaik diri sendiri, kerana orang yang benar-benar menghargai kita tidak akan meminta kita berubah sehingga hilang identiti. Kalau hari ini kita rasa kita penat untuk berpura-pura, mungkin ini masanya untuk kembali mengenal diri sendiri, berdamai dengan kekurangan, menghargai kelebihan, dan yang paling penting, percaya kepada kemampuan diri. Sebab akhirnya orang akan datang dan pergi, tapi satu-satu insan yang akan bersama kita hingga ke penghujung perjalanan hidup kita adalah diri kita sendiri. Jadi jangan tinggalkan diri sendiri hanya kerana takut ditinggalkan orang lain. Hanim tidak akan tinggalkan anda. Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 26 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya. Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
2: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua.
1: Betul.
2: Dalam satu acara bertaraf dunia.
1: Yeah.
2: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM.

Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang memandu malam ini sambil mata memandang ke hadapan, saya nak ingatkan, fokus dalam pemanduan adalah kunci utama. Kekalkan kelajuan mengikut peraturan had memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mengikut Map Malaysia, Kedah, Padang Terap, Sik, juga di Baling, di Kelantan juga, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan Gua Musang dikeluarkan amaran hujan dan ribut petir pada pagi ini. Jadi kepada anda yang memandu di kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, di Kedah dan di Kelantan, hati-hati memandu, pastikan anda menjaga jarak keselamatan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan yang walau di mana juga anda berada, yang sedang bersantai ke, yang sedang bekerja ke, waktu-waktu pagi ini, waktu-waktu pagi inilah kan, sebenarnya waktu pagi ini adalah waktu pembuka rezeki. Jadi semoga dimurahkan rezeki untuk semua pendengar Setia Nasional FM di luar sana. Teruskan apa juga yang anda lakukan, semoga hari ini menjadi satu hari yang indah untuk anda. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, anda juga ingin sampaikan petikan berita yang diambil dari portal berita RTM, ia berkenaan tentang kematian tiga anggota polis yang maut akibat renjatan elektrik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh telus dan segera berhubung kejadian yang mengorbankan tiga anggota polis dipercayai akibat renjatan elektrik di Kampung Western Beaufort, Sabah. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook menyatakan siasatan itu bagi mengenal pasti punca kejadian selain memastikan langkah penambahbaikan dapat diambil bagi mengelakkan insiden sama berulang. Menurut maklumat awal pasukan gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, tiga anggota polis yang maut itu dikenali sebagai Chiu Tek Siong 40 tahun, Muhammad Nur Hafiz Ibrahim 29 tahun dan Muhammad Raimi Ismarubi 26 tahun. Jasa dan pengorbanan mereka dalam memelihara keamanan serta keselamatan negara akan sentiasa dikenang. Itulah salam takziah kepada anggota yang maut itu kan. Lagi perkongsian menerusi portal berita RTM, operasi tren bagi laluan Kuala Krai Kempas Baru JB Central kembali beroperasi kira-kira pukul 7.33 malam tadi susulan insiden sebuah lori terbabas di atas jambatan di antara Kuala Krai dan Kempas Baru. Kereta api Tanah Melayu Berhad

Dan bagaimanapun, beberapa perkhidmatan tren yang telah dijadualkan masih mengalami kelewatan sehingga 140 minit berikutan kesan gangguan operasi yang berlaku sebelum ini. Itu antara berita yang Hanim kongsikan yang diambil dari portal berita RTM. Tiada yang saya selain di RTM. Teruskan hiburan waktu pagi ini bersama Game Burhan Tun Nasional FM, sentiasa di hati.

Hati-hati. Hanim di sini menemani anda untuk jam yang kedua ini dengan lagu-lagu yang menarik, susunan dari saya untuk anda, pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kerana kekal setia bersama Hanim waktu pagi ini. Okey, waktu-waktu sekarang ni Hanim nak kongsikan jugalah kan. Kalau di waktu siang memang kita akan rasa begitu panas. Panas yang rasa boleh sampai rasa sakit tekak, sakit kepala kan. Sebab apa? Sebab sekarang kita mengalami tekanan haba disebabkan dengan gelombang haba disebabkan cuaca yang agak ekstrim panasnya kan. Bagi kita yang dekat Malaysia tak biasa dengan keadaan cuaca-cuaca panas ni. Kalau di Tokyo, 3 ekor singa mati akibat cuaca panas. Manusia juga tidak terkecuali. Okay? Jadi ada langkah-langkah yang kita kena ambil berat supaya kita tidak terkesan dengan gelombang haba ini. Itulah dia kan. Kalau kita dalam keadaan yang panas ni, yang akan memberi kesan dan berisiko adalah bayi dan kanak-kanak, warga emas, ibu hamil, pekerja luar yang bekerja di kawasan-kawasan luar, atlet, individu yang mempunyai penyakit kronik. Antara yang kita boleh lakukan untuk mengelakkan cuaca panas ini memberi mudarat kepada kita, kita kena minum air dengan kerap. Jangan tunggu sehingga haus. Kurangkan aktiviti luar pada waktu siang. Berehat di tempat yang teduh. Pakai pakaian yang ringan dan berwarna cerah. Jangan sesekali meninggalkan kanak-kanak atau haiwan di dalam kenderaan walaupun seketika. Dapatkan rawatan jika mengalami pening, keliru, pingsan, kulit menjadi sangat panas dan suhu badan meningkat. Itulah strok haba tu. Kadang-kadang kita rasa di waktu siang tapi waktu malam kita abaikan untuk minum air. Tapi sebenarnya tak keadaan hidrasi ni dia daripada siang membawa ke malam. Jadi pengambilan air yang secukup penting untuk kesihatan badan kita. Sama-samalah kita amalkan cara hidup yang sihat supaya apa yang berlaku sekarang ini, fenomena yang berlaku sekarang ini, gelombang haba yang berlaku sekarang ini tidak memberi kesan kepada kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Buruhantu.

pagi kepada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, semoga sentiasa dalam keadaan sihat dan dilindungi dalam setiap perjalanan serta urusan. Buat sahabat-sahabat kita, Kim Burhanto di luar sana sedang memandu, walau sejauh mana destinasi yang ingin dituju, ingatlah keluarga di rumah sedang menanti kepulangan anda. Jangan terburu-buru mengejar masa sehingga mengabaikan keselamatan. Lebih baik lambat sampai daripada tak sampai langsung, kan. Buat yang sudah sibuk menyiapkan juadah untuk jualan pagi nanti, semoga setiap titik puluh yang mengalir menjadi rezeki yang diberkati hendaknya. Semoga pelanggan anda dipermudahkan hasilnya, hadir ke membeli jualannya, jualannya laris. Semoga usaha dibalas dengan rezeki yang melimpah ruah. Okey, buat abang-abang lori kita, abang-abang lori kita lah yang memeriahkan, bukan memeriahkan, jalan-jalan lebuh raya utama waktu ini. Abang-abang lori, pemandu bas, van, juga kurier serta semua yang sedang dalam trip penghantaran barang ataupun apa juga tujuannya, semoga selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana menjadi insan di sebalik kelancaran kehidupan ramai. Okay? Pandulah dengan cermat, rehat kalau mengantuk, jangan paksa diri bila badan dah memberi isyarat untuk berhenti. Ingat, rezeki tidak pernah salah alamat, tetapi keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Satu lagi yang kita perlu renungkan bersama, jangan berlumba dengan masa sehingga terlupa bahawa nyawa adalah amanah yang tidak boleh diganti. Semoga setiap perjalanan dipermudahkan, setiap pekerjaan diberkati, dan setiap langkah yang kita atur hari ini membawa pulang bukan sekadar rezeki tapi juga kebahagiaan untuk insan yang menanti. Terus memandu dengan berhemah dan terus bekerja dengan baik. Dengarkan Nasional FM sebagai peneman anda walau di mana juga. Nasional FM sentiasa di hati.

0: nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya doakan segalanya berjalan lancar untuk anda. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan Nasional FM. Saya Hanim di sini menemani anda. Ini adalah jam terakhir untuk game burung hantu. Untuk saya menemani anda kerana sebentar lagi akan ada DJ baru yang lebih manis menemani anda untuk ke pagi ini. Okey? Dalam waktu jam yang terakhir ini, pelbagai juga susunan lagu-lagu menarik masih untuk anda pendengar setia Nasional FM. Okey, ada yang juga nak kongsikan buat anda yang sedang mendengar waktu ini. Mungkin ada yang sedang memandu, masih bekerja atau sekadar termenung ditemani suasana pagi yang sunyi ini. Hanim nak tinggalkan satu pesan. Mungkin ada yang memerlukan seseorang. Ada yang mungkin kesedihan. Tak apa kalau kita menangis. Tak salah pun kalau hari ini kita rasa penat. Tak salah kalau hari ini kita terasa hati kita sesak. Tak salah kalau air mata akhirnya gugur jatuh walaupun dah sekian lama berpura-pura kuat. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menyakitkan orang bahawa kita baik-baik saja, sedangkan di dalam hati ada luka yang belum sembuh dan ada beban yang terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Ada satu kata-kata yang cukup indah, air mata tidak menyelesaikan masalah, tetapi kadang-kadang ia memberi ruang kepada hati untuk kembali kuat. Berikan ruang kepada diri sendiri untuk merasai apa yang sedang dilalui, kerana selepas hujan, langit akan kembali cerah. Selepas malam yang gelap, fajar tetap akan menyingsing. Begitu juga kehidupan kita, tidak selamanya kita berada dalam kesedihan. Percayalah, orang yang paling kuat bukanlah mereka yang tidak pernah menangis, tetapi mereka yang tetap mahu bangkit walaupun pernah menangis semahu-mahunya. Buat anda yang sedang dalam berjuang dalam diam, saya doakan semoga hati anda dipenuhi dengan ketenangan, kekuatan. Langkah anda dipermudahkan dan semoga setiap air mata diganti dengan senyuman yang lebih ikhlas dan lebih bermakna pada hari-hari yang akan datang. Menangislah jika itu membuatkan ia menjadi lebih ringan. Okey, jadi Hanim ada di sini untuk menemani anda, menceriakan anda. Jadi terus kekal bersama Nasional FM.

kita terlalu laju. Kenapa Anin cakap macam ni? Sebab kadang-kadang kita sedang minum kopi tapi fikiran kita ada dekat mesyuarat besok. Kita sedang makan dengan keluarga tapi tangan masih sibuk tengok telefon, tengok WhatsApp. Kan? Ada yang sedang bercuti tetapi masih memikirkan kerja. Tanpa kita sedar sebenarnya kita ni hadir dengan tubuh tapi tidak dengan jiwa. Hakikatnya bukan semua perkara dalam hidup perlu dipercepatkan. Ada perkara yang perlu diperlahankan supaya kita benar-benar dapat menikmati erti kehidupan. Ada 5 cara memperlahankan kehidupan tanpa berhenti. 1, berhenti seketika. Tak mengapa jika kita berehat. Berehat bukan berhenti menyerah tetapi mengumpul semula kekuatan. Hadir sepenuhnya pada saat ini apabila bersama keluarga, itulah, bila kita bersama keluarga, kita kena manfaatkanlah masa-masa bersama dengan keluarga tu kan. Sebabnya keluargalah tempat kita untuk kita mengadu, keluargalah tempat kita turun dan bangkitnya dalam kehidupan, keluargalah segala-galanya. Lagi satu, kita kena kurangkan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dekat media sosial hanya menunjuk sebahagian daripada kehidupan. Kita tak tahu sebenarnya keseluruhan kehidupan dia. Jadi kita jangan nak bandingkan hidup kita dengan hidup dia, kerana kehidupan kita juga ada kemanisan, ada kelebihan dalam kehidupan kita. Antara lain, kita kena ruangkan 10 minit sehari untuk muhasabah diri. Tanya, apa sebenarnya kurniaan yang aku ada? Sebenarnya memang kita dilahirkan dengan kurniaan yang elok, yang baik. Kita je yang tak tahu. Jadi kita kena fikirkan untuk kita menghargai diri sendiri. Ada lagi satu tips adalah kita kena rasa syukur. Tulis dekat dalam kertas ataupun dekat dalam hati kita sendiri, kita cukup. Cukup dalam segala-galanya supaya kita akan sentiasa bersyukur. Jangan sangat laju dalam kehidupan. Macam saya cakap tadi kan, jangan sangat laju dalam kehidupan. Begitu juga kepada pemandu-pemandu di luar sana, jangan laju-laju nak pergi mana. Bawa je perlahan-perlahan, slow and steady. Tapi janganlah jadi perlahan sangat di lane paling kanan. Kalau kita lambat, kita bawa perlahan, ikut je lane kiri. Chill-chill je dalam kehidupan ni. Kerana ketenangan dalam kehidupan adalah satu perkara yang kita kena cari dan kita kena hargai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Om, tak terasa kan begitu pantas masa berlalu. Terima kasih buat anda yang setia menemani saya sepanjang waktu ini selama 3 jam daripada pukul 12.30 malam tadi, yang mendengarkan melalui radio dan juga yang turut serta dalam TikTok Live Nasional FM Gang Borong Hantu. Ada ramai dekat sini, ada Jan Medan 81, ada Ita Choi, ada Edward Amirul, ada MZ Belalang Hijau, Ain Kasih, Halimah Hamad 80, Wiyat Z, ada juga Nur Isa, ada Khairul Anwar, ada Lavender Girl yang daripada tadi juga, ada Ita Chot, ada Caramel Latte, ada Abel Farhan, ada lagi ramai Baby Cihan, ada Baby Cihan ni tak payahlah eh. Suka spam dekat dalam TikTok live kita ni kan. Ada Farif Hakimi, ada juga Matahari, ada Imran, ada Kamil, ada Hamil Zudin Zahari, ada juga Apian Burger 7E Baling Kedah tadi. Ada juga ramai dekat sini, ada daripada Brunei, Nikki Maran, ada juga daripada Indoria Zulfahmi. Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Okey, ramai yang dekat dalam TikTok live kita Nasional FM ini, yang rasa konti saya pagi ini ditemani. Ramai orang tak ada, kita rasa kesunyian kan. Kepada yang sedang memandu, masih bekerja menyiapkan juadah untuk jualan, ada yang tengah lipat kain juga kan, terima kasih. Yang belum lelakkan mata, terima kasih juga kerana sudi berkongsi waktu dengan Hanim di sini. Sebelum saya undurkan diri, saya tinggalkan anda dengan dua rangkap pantun, Bunga Melur Harum Mewangi. Terima kasih, jumpa lagi. Selepas ini DJ Amira Manja Manis akan menemani, mengambil alih siaran untuk Geng Borong Hantu pagi ini sehingga jam 6 pagi dengan pilihan-pilihan lagu-lagu yang istimewa tentunya untuk Geng Borong Hantu. Saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim Syed Yaya Kamal undurkan diri. Ingat, tidak semua yang singgah akan kekal, tetapi setiap pertemuan pasti meninggalkan sebuah kenangan. Assalamualaikum. Salam berjumpa kembali Geng Borong Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Okey, sebentar tadi DJ Hanim, Mama Manis sudah menemani geng burung hantu dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini, dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, giliran saya pula Mira. Manja Manis katanya gelaran saya. Saya akan menemani anda, geng burung hantu. Jadi sama ada anda sedang bekerja shift malam, sedang memandu perjalanan jauh ataupun masih berjaga seperti yang sedang menemani saya di TikTok. Ada nampaknya di sini Abang Manis juga ada ya, sedang menemani saya di TikTok juga. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda di pagi awal pagi ini. Jadi untuk 3 jam akan datang, saya harap dapat menemani anda dengan muzik yang menghiburkan. Kesana sini langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari. Okey, kita teruskan pagi ini dengan lagu Cendrawasih. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia ketahuan dari mata. Okey, saya nak sebut sikit lah nama-nama yang sedang menemani saya di TikTok live sekarang. Tadi ada okay, kejap ya. Ada Lavender Girl, ada Kak Enoma Issa, ada Lansik Stone, ada Mizi, ada Ita Chot, Abdul Muiz, ada Khairul Anwar, Zaila Rose, ada Nur 740429. Ah, nama pun ha, Zaila Rose. Ramai lagi ni, ada siapa lagi ni? Kejap ya, saya scroll. Ada Imran PD, ada siapa lagi ni? Saliah Lia, Imran PD lagi. Kejap ya, Kasut Dah Buruk pun ada. Banyak topik-topik yang sedang kita bincangkan ya dalam TikTok live ni. Jadi jika anda sedang keseorangan, nak teman-teman, perlu teman untuk bercakap ke apa, boleh masuk TikTok live, meriahkan TikTok live Nasional FM. Okey. Jadi ada orang bila rindu dia telefon. Ada yang hantar message. Ada juga yang mainkan lagu. Mungkin sebab ada lagu yang lebih sesuai untuk menggambarkan apa yang kita rasa daripada kata-kata. Jadi kita dengarkan Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.

0: Sri Panglima Haji Haji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: Okey.
1: Menara Sinurambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Jalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan dan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: wabak boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Jalur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Jalur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Jalur Gemilang. Elakkan penggunaan Jalur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Jalur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Jalur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa yang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga, mau juga bahagia walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyazubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasalapan ada penyakitnya, bos. Ya, tidak bergaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ni bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altu sa'adah mata taskunina al-qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih. Ya, saltu sa'ada. Aku bertanya kepada kebahagiaan. Mata tas'uninal qalb. bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih ditanya ni dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, iza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang, baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, berbaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah. Ya, mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Mahmud, bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwa

0: سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
1: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu tiada Tuhan yang kami sembah melainkan engkau Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, Anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami serta seluruh hamba-hambamu Ya Allah hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu Ya Allah Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين

Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

Okey, assalamualaikum, selamat pagi kamu orang semua, apa khabar? Pagi, selamat pagi. Orang bilang mulakan pagi kamu dengan kecergasan, jangan malas-malas. Ada yang masih lagi mau sambung tidur, dia bilang jangan lah pak ya, sambung tidur. Bangunlah kamu, pergi mandi, sarapan, cergaskan badan. Okey, yang memulakan perjalanan awal pagi ini, biasa kita tahu ada yang pergi kerja awal, semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, ini hari Angkol Totong yang kasih kawan kamu orang. Jadi banyak yang Angkol mau kasih kongsi sekejap saja lagi, tapi sebelum itu kita terus berhibur lah. Kita mau kongsi juga ramalan cuaca untuk hari ini, tapi kita berhibur dengan beberapa lagu terlebih dahulu. Jom dengarkan Sanak FM bersama.

0: cuaca. Info cuaca hari ini. Bersamamu.
1: Oke, info cuaca untuk hari ini. Macam biasa, ramalan cuaca untuk kamu orang semua bagi daerah Sandakan, Bluran, Kinabatangan dan juga Teluk Pita. Hari ini keempat-empat daerah ini berkongsi cuaca yang sama. Pagi ini diramalkan tiada hujan, petang sama malam ribut, petang sama malam hujan di beberapa tempat. Itu ramalan cuaca keempat-empat daerah hari ini ya. Sekali lagi, pagi ini diramalkan tiada hujan dan petang sama malam nanti hujan di beberapa tempat. Jadi ini berbakti kamu boleh menyuci kain lah. Oke, tapi tengok-tengok juga, kadang-kadang ini cuma ramalan, sekali tengok hujan. Dia bilang nanti siangkol menipu. Betul, ini cuma ramalan. Jadi kalau kamu mau dapatkan ramalan dari masa ke semasa, jangan lupa untuk layari Met Malaysia, mendapatkan ramalan cuaca terkini, ataupun kamu orang boleh saja maturan aplikasi My Cuaca. Oke, jadi bila-bila masa saja kamu tahu ramalan cuaca itu berupa. Oke, sebab negara kita ini, di Malaysia ini, ramalannya bukan macam negara luar. Negara luar kadang-kadang kita mengikut saja, oke, ramalan cuaca. Contohnya lah di Korea kan, diorang ada aplikasi itu ramalan cuaca hari ini hujan, jadi diorang mau payung. Kita ini sekarang mesti juga bawa payung. Payung untuk matahari yang panas terik, payung untuk hujan. Kedua-dua sekali kita perlukan payung. Oke, jadi jom kita terus berhibur lagi. Sandakan FM bersamamu.
0: Info cuaca hari ini. Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sandakan FM bersamamu.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
3: Yo, what's up?
4: Baby, let's go!
2: Ivo 6.11 Sandakan FM bersamamu.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 ke 11 pagi hanya di
3: sendakan FM bersamamu.
4: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Baik, sebentar saja lagi kita akan dengarkan berita ringkasan berita ringkas Sabah FM. Lepas itu baru kita kembali bersama. Alright, banyak lagi pengisian yang kami akan bawakan untuk Kamerang.

dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Baby, let's go! Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

memberikan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.

0: Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa ad-din wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli. Amma ba'du. Apa khabar sidang pendengar? Semoga insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa redha dan sentiasa menaungi kita dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa, jangan menyerah. Gagal sekali bukan gagal selamanya. Kemungkinan sekali yang gagal itu buat kita bangkit untuk meraih banyaknya kejayaan. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, melepak sudah menjadi perkara biasa, bukan sahaja golongan remaja dan dewasa, tetapi sebahagian ibu bapa menjadikan lepak itu tempat bersantai dan bergembira. Bahkan ada yang merasakan melepak itu boleh hilangkan kegalauan, kerunsingan, atau untuk melupakan masalah yang sedang menimpanya. Pada asalnya melepak itu tiada masalah. Bahkan memang kadang kita perlu melepak. Tetapi melepak itu dianggap oleh sebahagian masyarakat perkara yang membuang masa, sehingga timbul perkataan budak lepak, seolah-olah ingin menggambarkan sesuatu perkara yang negatif. Walhal, masalah sebenar bukanlah pada melepak atau budak lepak, tetapi dengan siapa kita lepak. Mudah kata, dengan siapa kita berteman. Kerana berteman itu sangat cepat mempengaruhi peribadi seseorang. Sebab itu sidang pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah teman lepak atau teman yang sentiasa duduk bersama kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Artinya, seseorang itu tergantung agama temannya atau akhlaknya atau budi pekerti temannya. Maka hendaklah ia memperhatikan siapa yang ia jadikan teman. Hadis riwayat Abu Daud. Jika seseorang ingin memilih teman lepak, yaitu sahabat yang duduk bersama dan beramah mesra dengannya, serta berharap agar dapat membantu dalam urusan duniawi dan ukhrawi, hendaklah dia meneliti terlebih dahulu peribadi dan selidik bagaimana keadaan seseorang tersebut sebelum ia jadikan teman sejati. Sidang pendengar yang mulia, di sinilah kita belajar. Bukan semua orang sesuai dijadikan teman dan sahabat. Berapa banyak teman dan sahabat tidak diteliti terlebih dahulu, tiba-tiba dia menjadi penghalang atau musuh dalam masa yang singkat. Peribadi teman yang soleh, menurut Imam Ghazali, yang perlu dilihat ada 5 perkara. Yang pertama, akal fikirannya. Yang kedua, baik budi pekertinya. Yang ketiga, lurus perjalanannya. Yang keempat, tidak terlampau bergantung kepada dunia semata-mata. Yang kelima, tidak bercakap dusta. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan diri kita teman yang baik kepada sesiapa sahaja, dan jadikan sesiapa sahaja teman yang baik untuk diri kita. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Baik, waktu sekarang sudah pukul 6.56 menit pagi. Dan sekejap saja lagi 7 pagi kita akan ikuti utama 7 pagi. Jangan pergi mana-mana terus setia bersama kami. Sanakir FM bersama.

Anggota polis maut terkena renjatan elektrik. PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, Malaysia terkenal sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya. Masyarakat Melayu, Cina, India serta pelbagai etnik di Sabah dan Sarawak hidup bersama dalam suasana harmoni. Kita mungkin berbeza bahasa, pakaian tradisi, makanan dan cara menyambut perayaan. Namun perbezaan inilah yang menjadikan Malaysia lebih unik dan istimewa. Apabila tiba musim perayaan, kita saling berkunjung, menikmati makanan dan berkongsi kegembiraan. Kepelbagaian bukan penghalang, ia adalah kekuatan dan menjadikan Malaysia lebih berwarna. Satu minit, satu fakta, berbeza budaya, satu semangat wajah Malaysiaku.
0: Satu minit, satu fakta, seribu makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

0: Kecap FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Baby, let's go! Evo 6.11. Sanakan FM bersamamu.

Baik, sebentar saja lagi kita akan ikuti berita ringkas Sandakan FM. Jadi jangan kemana-mana terus bersama kami di Sandakan FM bersamamu.